0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Hei gendut, kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya, awas.
2: Iya, aku gak makan kok.
3: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
2: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
3: Ya, itu karena kamu gendut.

0: fisik dan mental dengan ucapan disertai tindakan. Seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari ini bertepatan pada tanggal 6 Agustus ya, di mana pastinya setiap tanggal tuh punya cerita masing-masing di tahun-tahun lalu Tung Pro 2. Nah, kita kulik nih ya. Aku udah rangkum juga ada informasi tentang peristiwa dan juga peringatan pada hari ini, yaitu 6 Agustus ya, di beberapa tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, 6 Agustus itu diperingati sebagai Hari Keantariksaan Nasional. Peringatan ini berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan yang menjadi salah satu landasan hukum Indonesia ya dalam mengembangkan kegiatan keantariksaan, mulai dari penelitian sampai dengan pemanfaatan teknologi antariksa. Kalau mundur jauh ke belakang, tanggal ini juga tercatat dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1946, Provinsi Sulawesi dibentuk dan juga Samratulangi dipercaya menjadi gubernur pertamanya. Sementara itu di dunia ada beberapa peristiwa menarik nih. Tahun 1806, Kekaisaran Romawi Suci berakhir setelah Frans II melepaskan mahkotanya. Kemudian tahun 1962, Jamaika resmi merdeka dari Inggris. Masuk ke era teknologi, 6 Agustus 1991 jadi salah satu tanggal penting dalam sejarah internet. Tim Berners-Lee membuat World Wide Web tersedia untuk publik nih. Dari sinilah teknologi web kemudian berkembang dan juga akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sampai sekarang masih kita nikmati. Nah, kalau ngomongin luar angkasa, tanggal ini juga punya cerita nih. Pada 6 Agustus 2012, robot penjelajah NASA bernama Curiosity berhasil mendarat di Mars. Misinya untuk mempelajari kondisi Mars dan juga mencari petunjuk tentang apakah planet tersebut pernah memiliki lingkungan yang mendukung kehidupan. Tapi tanggal 6 Agustus juga jadi momentum refleksi dunia ya. Pada 6 Agustus 1945, Hiroshima ini mengalami serangan bom atom dan peristiwa tersebut jadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Dan hingga sekarang dikenang sebagai pengingat pentingnya perdamaian serta upaya mencegah penggunaan senjata nuklir. Jadi 6 Agustus ini bukan cuma soal satu peristiwa aja, ada perjalanan Indonesia membangun kemampuan di bidang antariksa, ada juga perkembangan teknologi internet, eksplorasi Mars sampai dengan catatan sejarah yang mengingatkan dunia tentang pentingnya perdamaian. Sejarah ini memang terjadi di masa lalu ya, tapi pelajarannya masih bisa kita bawa sampai hari ini. Karena dari tahu apa yang pernah terjadi, kita jadi punya gambaran tentang kemana dunia akan bergerak selanjutnya.

payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.

0: sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Teman

Akhir-akhir ini yang ngobrol dua, kita tuh sering ngelihat makanan viral yang warnanya ungu nih. Tapi banyak orang ngobrol dua itu beranggapan kalau, oh ini kayaknya kalau ungu-ungu pasti dari ubi ungu deh. It's ternyata belum tentu ngobrol dua, bisa jadi itu ube. Sekilas memang mirip ya, mirip banget, tapi ternyata ube sama ubi ungu yang biasa kita kenal itu beda loh. Beda jenis tanamannya, beda karakter rasanya, bahkan asal cerita kulinernya juga beda. Nah, biar nggak salah sebut lagi nih, kita agak bedah sedikit nih ngobrol dua, karena viral banget sih semuanya di ungu-unguin ngobrol dua. Dan mungkin ada beberapa juga ya harusnya memang berakar dari ube ini, harusnya menggunakan bahan dasarnya ube, tapi kalau udah masuk di Indonesia itu tuh suka ada yang melenceng sedikit, nah pakainya ubi ungu, padahal nggak semuanya diharuskan untuk pakai ubi ungu ngobrol dua. Nah, belakangan ini ube ini memang lagi sering banget muncul di mana-mana. Ada ube latte, ada cake, ada donat, ada es krim, sampai berbagai ini ya dessert ya yang warnanya ungu dan juga kelihatan menarik banget di kamera. Nah, gara-gara sama-sama ungu nih, banyak yang ngira ube itu cuma nama keren dari ubi ungu ini ngobrol dua. Padahal nggak gitu. Ube sekarang ya, ube secara botani adalah Discorea alata, yaitu di Indonesia sebenarnya dikenal sebagai uwi ngobrol dua. Kalau kamu orang Jawa ya biasanya udah tahu uwi ungu. Dan sedangkan ubi ungu yang selama ini gampang kita temuin di pasar atau diolah jadi makanan tradisional adalah ubi jalar ungu. Nama ilmiahnya yaitu Ipomea batatas ya. Jadi biar gampang diingat tuh, ube itu uwi ungu, sementara ubi ungu yang umum kita kenal adalah ubi jalar ungu. Terus rasanya juga punya karakter masing-masing ya. Ube ini biasanya punya tekstur yang lebih lembut dan juga creamy, dengan aroma yang manis khas gitu ngobrol dua. Sementara ubi jalar ungu teksturnya cenderung lebih padat dan juga rasa ubinya lebih familiar buat kita. Kalau ngomongin ube, kita nggak bisa lepas dari Filipina juga. Di sana ube sudah lama menjadi bagian dari kuliner lokal. Salah satu olahan terkenalnya adalah ube halaya, yaitu olahan ube yang dibuat menjadi semacam pasta.

atau selai dan juga sering dipakai dalam berbagai dessert ya. Jadi ube sebenarnya bukan bahan makanan yang baru muncul gara-gara TikTok ataupun tren kafe atau tren jajanan kekinian. Yang baru adalah popularitasnya di berbagai negara. Nah, popularitas ube ini kemudian makin naik ya setelah berbagai chef betul dan pelaku kuliner Filipina memperkenalkannya ke pasar internasional. Salah satu momen yang cukup ramai terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2016 nih ketika chef Filipina John De La Cruz ini membuat kreasi ube di restorannya di Brooklyn. Nah, dari situlah ube semakin sering muncul dalam berbagai makanan penutup gitu ya atau dessert nomor 2. Ditambah lagi satu hal yang bikin bahan ini gampang viral yaitu warna ungunya. Warna ungu pada ube ini bisa muncul secara alami karena adanya pigmen antosianin. Makanya ketika dijadikan cake, latte ataupun dessert tampilannya memang langsung mencuri perhatian. Tapi di balik tren ini ada cerita lain juga. Permintaan ube yang makin tinggi secara global juga jadi tantangan nih bagi petani di Filipina. Produksi ube bisa dipengaruhi kondisi cuaca sementara permintaan terus meningkat nih. Artinya, ketika kita melihat ube sebagai tren makanan yang lucu dan juga estetik ya, ada juga rantai produksi dan juga petani yang bekerja di baliknya. Jadi mulai sekarang, kalau ngelihat makanan warna ungu ya, jangan langsung auto bilang ubi ungu. Cek dulu, bisa jadi itu ube alias uwi ungu. Sama-sama punya warna cantik tapi ternyata beda cerita. Dan mungkin ini juga bikin menarik dari makanan. Satu bahan yang kelihatannya sederhana ternyata bisa punya sejarah budaya sampai dengan perjalanan panjang sebelum akhirnya nongol di menu kafe-kafe yang lagi viral nomor 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suwir-suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
3: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
4: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
5: Emang gua pikirin.
4: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
5: Kau membaca mantra.
4: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
5: Oh, takut.
4: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
5: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Bulan Agustus selalu jadi momen buat kita ya, ngingat lagi cerita di balik kemerdekaan Indonesia. Bukan cuma tentang siapa yang bertempur di garis depan, tapi juga tentang orang-orang yang bekerja di belakang layar dan juga ikut memastikan perjuangan tetap berjalan nih. Salah satunya adalah seorang perempuan dari Surabaya bernama Darijah Surodikosumo atau yang dikenal sebagai Budar Mortir nih, Tung Pro 2. Nah, Budar lahir di Purwokerto ya pada tahun 1908 saat perempuan Surabaya berlangsung pertempuran ya, mohon maaf. Saat pertempuran Surabaya berlangsung pada 1945, rumahnya nih di Jalan Pacar nomor 1 Surabaya dijadikan dapur umum untuk ngebantu memenuhi kebutuhan para pejuang. Nah, di sana makanan disiapkan lalu didistribusikan untuk mereka yang berada di garis depan. Tapi peran Budar ini enggak berhenti di urusan makanan aja. Ia juga ikut nih merawat pejuang yang terluka selama pertempuran. Yang menariknya lagi, Budar juga ngebantu mengordinasikan sekitar 100 dapur umum yang tersebar di Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo. Nah, ketegasan dan juga keberaniannya membuat Budar dikenal dengan julukan Budar Mortir. Julukan tersebut dikaitkan dengan kebiasaannya mengunyah susur ataupun tembakau. Nah, ketika para pejuang harus mundur menuju Jombang, Budar ini tetap memikirkan kebutuhan mereka. Bahkan gelang dan juga kalung emasnya ini miliknya dia digadekan untuk membeli bahan makanan biar dapur umum tetap bisa berjalan. Wah, luar biasa. Nah, meski gak punya anak kandung ya, Budar ini dikenal punya sosok keibuan juga. Banyak pejuang menganggapnya seperti ibu sendiri karena perhatian dan juga kepeduliannya. Kisah Budar Mortir ini menunjukkan bahwa perjuangan gak selalu harus dilakukan dengan berada di garis depan. Menyiapkan makanan, ngerawat yang terluka, sampai dengan memastikan kebutuhan para pejuang tetap tersedia juga punya peran besar. Dari Budar kita bisa melihat nih bahwa dalam sejarah perjuangan Indonesia, perempuan ini bukan cuma menjadi penonton aja, tapi juga ikut mengambil peran penting. Wah, luar biasa ya. Semoga peran Budar ini juga kita teladani, Tung Pro 2. Mungkin kita udah enggak di zaman perang lagi, tapi kita juga masih dalam situasi di mana yaitu implementasinya udah berbeda lagi, Tung Pro 2. Bisa lewat sosial media ya, dengan menyebarkan informasi-informasi seperti ini, fakta-fakta seperti ini yang menarik banget, Tung Pro 2, dan juga influence orang-orang untuk selalu peduli ya terhadap negeri ini. Tapi apa, kalau enggak kita sendiri yang peduli sama negara kita, siapa lagi dong, Tung Pro 2? Nah, Tung Pro 2 ya, itu tadi informasi terakhir di pada sikat, informasi singkat dan juga tepat pada interval pertama ini ya. Kita bakal lanjut ke interval kedua yaitu pada Besti. Mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bakal ada topik juga. Kita tadi sempat juga ngebahas ini ya, jajanan viral Tumpro 2 tentang UB ya. Ini juga kita bahas jajanan viral Tumpro 2, tapi dikaitkan dengan masa ini ya, dimana in this economy ya Tumpro 2. Berburu jajanan viral tuh masih worth it gak sih Tumpro 2? Karena jajanan viral sekarang tuh harganya agak lumayan. Nggak lumayan lagi sih. Ada yang memang nggak make sense juga, Tung Pro 2. Ada juga yang worth it gitu, viral tapi juga tetap murah gitu, Tung Pro 2. Nah, kita bakal bahas tentunya di Spada Besti. Bakal semangat tiap pagi sampai nanti pukul 9. Kamu boleh banget gabungan. Cek aja IG story-nya ya, pantengin IG story-nya Pro 2 di @pro2jember dan juga WhatsApp-nya Pro 2 di 081 559 708 950.

0: Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Petak umpat, ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
2: Bu ibu, ayo tidur bu.
3: Tidurlah dulu nak, ibu nungguin air nih.
4: Biarlah aku tidak tidur, asal besok bisa memasak untuk keluarga. Biarlah aku terjaga malam ini, asal anak-anak besok bisa mandi.

0: Cerdak Pagi Jakarta.
1: Masihkah kita menggunakan air dengan berlebihan di saat banyak saudara kita terdampak kekeringan sebanyak 4,87 juta jiwa yang tersebar di 4.053 desa terdampak kekeringan pada tahun 2018 dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Lebih bijak yuk dalam menggunakan air.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Saatnya sepeda besti, bekal semangat tiap pagi tuh Pro 2. Wow, hari Kamis ya. Kalau kita bentar lagi udah weekend Pro 2. Masih satu hari ya, satu hari lagi tuh Pro 2 ya. Harap bersabar, ini ujian. Nah Pro 2, kita tuh kalau ngelihat sosial media ya, hampir setiap hari ada aja jajanan ataupun makanan yang tiba-tiba viral gitu. Hari ini minuman tertentu, terus besoknya dessert baru, lusa giliran jajanan yang antriannya panjang banget. Dan biasanya setelah lihat berkali-kali di timeline itu kayak muncul gitu dalam hati dan juga pikiran kita, kayaknya aku harus coba deh gitu ya. Padahal awalnya tuh gak kepikiran untuk beli tuh Pro 2. Nah disitulah yang menarik nih. Kadang kita memang pengen makan karena kelihatannya enak, tapi kadang kita juga pengen mencoba karena semua orang ya lagi ngomongin, lagi viral-viralnya gitu. Nah dalam psikologi konsumen, fenomena ini ya seperti ini ya, berkaitan dengan social influence. Ketika melihat banyak orang melakukan atau merekomendasikan sesuatu, kita bisa ikut menganggap pilihan tersebut lebih menarik atau lebih layak dicoba. Dan penelitian ini tentang social proof ya, dalam perilaku konsumen menunjukkan bahwa informasi dari orang lain ini dapat mempengaruhi penilaian dan juga keputusan orang lain, terutama ketika kita belum punya pengalaman langsung terhadap produk tersebut. Jadi bisa jadi ya, membuat jajanan itu kerasa lebih menarik bukan cuman rasanya, tapi karena semua orang ya lagi ngomongin aja, lagi viral di mana-mana udah ada gitu Pro 2. Nah, pertanyaannya nih, kalau kondisi dompet lagi harus dijaga, apakah rasa penasaran itu tetap layak dituruti? Karena masalahnya bukan cuman enak aja, tapi ada pertanyaan lain yang gak kalah penting juga nih. Setelah beli, bakal puas atau malah mikir, ngapain ya tadi beli? Nah, kita bedah dari sisi yang lebih realistis nih Pro 2. Karena ya, itu tadi yang sempat aku bilang tadi Pro 2, beberapa makanan yang lagi viral ya, itu ada kemarin kayaknya strawberry yang disiram coklat, terus atasnya somehow ada Dubai Chewy cookie lah atau apalah gitu tuh Pro 2, pokoknya coklat-coklat gitu. Dan itu harganya sekap kecil tuh Pro 2 80 lebih kayaknya. Dan itu wow, agak enggak make sense ya. Ini aja di beberapa penjual buah pun strawberry se-ini tuh Pro 2, se-plastik apa sih, beberapa ons beberapa gram gitu ya, itu tuh cuman dibanderol 10.000, dan itu udah dapat banyak juga, 10.000, 15, ada yang 25. Itu buah strawberry-nya udah banyak banget. Ini cuman beberapa biji terus disiram coklat, harganya berubah jadi 80.000. Nah, menurut kamu in this economy ya Pro 2 ya, aku pun juga kau mendang-mending. Jajanan, berburu jajanan viral itu sekarang masih worth it atau enggak sih Pro 2? Kamu boleh gabungan lewat Instagramnya Pro 2 ya. Aku udah post IG story nih di @pro2jember, duanya pakai angka. Silahkan di-follow, terus cek IG story terbarunya, di situ ada question box Pro 2, jawab-jawab aja. Boleh sekalian request, nanti bakal aku bacain dan juga puterin. Dan kamu juga bisa nih bergabung lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-559-708-950 ya. Aku tunggu sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dong tentunya.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Ya ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli, jadi nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
0: Wah, wow!
2: Kira-kira kenapa ya rambut Uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasti banyak dari kita ya, kalau beli jajanan viral tuh, atau pernah jajanan viral, jajanan viral ya, ternyata rasanya tuh B aja loh Umroh 2. Tapi tetap ngerasa seneng karena akhirnya bisa bilang, akhirnya udah pernah coba juga. Nah ini menarik nih, karena ketika kita membeli sesuatu yang sedang tren, yang kita dapat sebenarnya bukan cuman produknya aja, ada pengalamannya juga loh Umroh 2. Ada rasa penasaran yang akhirnya terjawab, ada cerita yang bisa dibagiin ke teman juga, bahkan kadang ada kepuasan karena akhirnya bisa ikut memahami nih sesuatu yang selama ini cuman kita lihat di sosial media aja. Dalam penelitian tentang experimental consumption ini, konsumen gak selalu cari manfaat fungsional ya dari sebuah pembelian. Pengalaman yang didapat dari aktivitas tersebut juga bisa jadi bagian dari kepuasan. Makanya ada orang yang rela antri dan juga untuk makanan yang sebenarnya bisa saja ditemuin versi serupa di tempat lain dan dengan harga yang lebih murah. Bukan cuma soal rasanya aja, tapi soal pengalaman mencoba sesuatu yang lagi rame-rame. Tapi tetap ada batasnya ya, kalau setiap tren diikuti, uang jajan bisa habis. Bukan karena satu pembelian besar, tapi karena banyak pembelian kecil-kecil yang terus berulang gitu. Apa-apa yang diviralin selalu dibeli, viral dibeli gitu terus. Dan ini yang sering gak terasa loh Umroh 2. 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah kelihatannya kecil, tapi kalau berkali-kali dalam sebulan ya bisa jadi jumlahnya mulai kerasa nih. Jadi gimana caranya tetap bisa ikut tren tanpa mikirin dompet, ikut ngejerit juga nih. Ini biasanya buat yang FOMO-FOMO ya Umroh 2 ya. Kalau aku sih itu tadi, kau mendang-mending, iya banyak, dan juga banyak kecewanya juga sih Umroh 2, karena mencoba yang viral tuh yaudah pengen coba gitu. Mungkin memang enak gitu ya, tapi aku yang rasain

nyobain sesuatu yang viral. Wah, jadi pencapaian juga teman Pro 2 mengobati kefomoan itu. Nah, boleh ya cerita-cerita teman Pro 2 tentunya di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember dan juga WhatsAppnya Pro 2 di 081-5597-08950. In this economy ya. Kita memang harus belajar dan juga pintar-pintar cari jajanan yang benar-benar worth it ya, nggak cuma viral tapi worth it dari segi rasa dan juga harganya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu, setiap notifikasi yang masuk ke HP kamu bisa mengganggu fokus sampai beberapa menit. Bahkan, kalau kamu cuma lihat sebentar, otak tetap butuh waktu untuk kembali ke konsentrasi penuh. Makanya, kadang kita merasa sudah kerja lama banget, tapi hasilnya gak maksimal. Bukan karena gak mampu, bukan juga karena gak niat, tapi karena fokusnya terus terpotong. Otak manusia sebenarnya suka kerja satu persatu, bukan semuanya sekaligus. Jadi, kalau hari ini kamu mau lebih produktif, coba satu hal sederhana. Matikan notifikasi sebentar. Biar yang kamu kejar bukan cuma sibuk, tapi benar-benar selesai.
2: Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
3: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
4: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf, Nyi.

Sebenarnya nggak ada yang salah yang memproduksi dengan berburu jajanan viral nih. Kalau memang penasaran, punya duit, dan udah mempertimbangkan kebutuhan lainnya, ya silahkan beli aja. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai keputusan membeli ini cuma karena takut ketinggalan tren atau FOMO doang, memproduksi. Coba kasih jeda ya sebelum ngebeli sesuatu yang viral tuh, misalnya lihat dulu. Ini kayaknya aku pengen doang atau cuman karena udah lihat videonya 10 kali karena berseliweran terus ya gitu Pro 2. Karena media sosial ini memang dirancang ya untuk membuat kita terus menemukan konten baru. Penelitian mengenai sosial media dan consumer behavior ini menunjukkan bahwa paparan terhadap konten produk, rekomendasi dan juga interaksi sosial di platform digital ini dapat mempengaruhi niat membeli konsumen. Makanya semakin sering sebuah jajanan muncul di timeline kamu atau di FYP kamu, semakin familiar juga kita dengan produk tersebut. Dan sesuatu yang kerasa familiar nih seringkali terasa lebih menarik juga. Jadi salah satu cara paling simple adalah itu tadi, bikin batasan dulu. Misalnya punya anggaran khusus nih buat jajan, atau nentuin berapa kali dalam sebulan mau coba makanan yang lagi viral itu tadi. Dengan begitu kita masih bisa nih menikmati tren juga. Tapi gak setiap kali lihat video makanan langsung buka aplikasi ojol ya belum produah. Karena FOMO boleh kok, boleh banget. Tapi jangan sampai saldo yang jadi korban. Wih, sedih banget. Karena banyak gitu ya Tom Pro 2, FOMO pengen ini itu pengen nyoba yang lagi viral. Tapi duitnya gak ada, duitnya ngambil dari pos-pos finansial lainnya gitu. Terus akhirnya gak ada duit, pinjol. Aduh, pay later. Aduh, yang ribet nanti kamu Tom Pro 2. Jadi memang pilih-pilih aja ya. Itu tadi, dan juga pinter-pinter memilih makanannya, jajanannya, worth it atau enggak. Terus juga pinter-pinter untuk memanage uangnya nih. Ini buat jajan atau memang buat nabung gitu untuk produk. Jangan dicampur aduk jadi satu. Nanti kamu ini baru di awal bulan udah boncos gara makanan viral. Jangan sampai dong.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Yeah. Yes!

Langsung aja kita bacain gabungan dari teman Produan nih ya, berburu jajanan viral ya di indis ekonomi teman Produan. Masih worth it enggak sih? Ada Kamila nih, menurutku worth it kalau rasanya memang enak, kalau cuman viral mah tapi biasa aja ya cukup sekali aja deh Kak. Bener banget. Karena aku salah satu korbannya teman Produan, kalau nyoba jajanan viral pasti rasanya B aja. Nah itu yang bikin kecewa dan akhirnya yes, ngapain sih gitu beli-beli jajanan viral yang harus ngantri-ngantri panjang berjam-jam dan segala macamnya, tapi rasanya ya begitu aja gitu. Terus ada juga Elvira, aku masih suka coba jajanan viral tapi biasanya patungan sama teman, jadi bisa nyobain tanpa beli banyak. Nah ini bisa jadi trik juga nih teman Produan, jadi nyeseknya nggak banyak-banyak ya. Kalau memang rasanya B aja atau kurang nih atau nggak worth it gitu teman Produan. Terus ada juga Mela, kalau lagi hemat mending skip sih, soalnya biasanya begitu satu makan viral besoknya muncul lagi yang baru. Iya ya, never ending ya teman Produan, selalu bakal ada makanan viral-viral berikutnya. Kita bacain di Instagramnya Produan nih, ada Kak Femi Delice ya. Femi Delice, bener ya, at Femi Delice. Nggak usah terlalu FOMO kayaknya in this economy, bener banget ya. Apalagi kalau ngelihat jajanan viral tuh harganya lumayan ngobrol dua, kayak kemarin Dubai Chewy Cookie itu harganya beragam sampai dengan puluhan ribu, bahkan ada yang 50-an satu biji kecil gitu ngobrol dua. Itu rasanya buat kaum yang mendang-mending ataupun in this economy ya, rasa-rasanya agak worth it gitu. Mending dibuat makan ya, karena di Jember sendiri yang Produan duit 50 ribu itu bisa makan beberapa kali. Jadi ya mending dibuat makan besar dan untuk bertahan di beberapa hari, karena ya hari itu ya gak sekali aja yang Produan, dalam sebulan ini pun ada 31 hari. Nah makanya memanage uang dengan baik, terus mengesampingkan sesuatu yang bikin FOMO doang, yang viral doang tanpa kita tahu ya, itu worth it dari segi rasa ataupun dari segi harga ya. Mending disimpan dulu, diirit-irit dulu gitu. Kalau memang udah punya tabungan banyak, duitnya enggak kurang-kurang ya, silahkan. Tapi at the end of the day yang Produan, semuanya tuh ya kembali lagi ke kamu. Kalau kamu memang suka berburu sesuatu yang viral, terus juga pengen mencoba dengan hal-hal baru, duitnya juga ada, ya silahkan aja teman Produan. Wey, itu tadi ya pembahasan kita tentang worth it gak sih in this economy ya, berburu jajanan viral. Kalau aku dilihat sama rasanya dan juga kualitasnya dulu. Kalau memang tapi kebanyakan aku bukan FOMO sih teman Produan, bukan yang harus beli saat ini juga, saat viral-viralnya juga, enggak sih. Jadi mending enggak, daripada antri dengan berjam-jam dan juga lama gitu, panjang, terus dengan harga sekian gitu, misal 50 ribu dapat satu jajanan doang, atau up dari harga itu, kayaknya enggak dulu deh. Mending beli ini teman Produan, beli ayam cabai hijau. Itu udah 12 ribu udah dapet tuh teman Produan. Udah sama nasi, udah sama sambal hijau yang enak banget dinikmati tentunya. Apalagi in this economy ya, kita harus menghemat dan juga pinter-pinter untuk selalu manage finansial kita dan juga manage keinginan kita kalau memang terbatas dari segi dana dan juga kesempatannya kita. Nah terima kasih teman Produan yang sudah bergabung di interval kedua ya, di Sepada Bestie, bekal semangat tiap pagi. Aku bakal tetap nemenin kamu di satu jam ke depan, selanjutnya di interval terakhir ya, yaitu Sepada Insight, inspirasi pagi terupdate. Kita bakal ngebahas nih, penting banget teman Produan, apalagi buat kamu kaula muda, anak muda ya, ini sering sekali terpengaruh sama hal-hal negatif. Salah satunya adalah narkoba ya, apalagi beberapa hari yang lalu ada berita juga salah satu oknum pilot yang ternyata menyelundupkan barang berbahaya, narkotika, narkoba dan segala macamnya ke Indonesia lewat itu tadi, penerbangan teman Produan, penerbangan antar negara ya. Nah itu teman Produan, menakutkan sekali. Jadi kita bahas-bahas ya teman Produan,
Tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
2: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
3: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
2: Teman,
3: yang enggak lah.
2: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
3: siapa suruh mau.
2: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
4: Teman terbaik.

Sampai juga di interval terakhir di Spada Insight nomor 2 inspirasi pagi terupdate kita. Ada topik nih ya tentang narkoba nih nomor 2, karena di berita akhir-akhir ini ya banyak sekali penyelundupan narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia ya dengan berbagai macam bentuknya nomor 2. Nah, ini nih aku mau tanya sama nomor 2, kenapa ya rasa ingin mencoba nih bisa jadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba, apalagi di arus seperti ini nomor 2 resikonya makin tinggi. Nah, rasa penasaran itu sebenarnya hal normal banget ya. Kita tuh penasaran sama makanan baru, tempat baru, tren baru, sampai dengan sesuatu yang belum pernah kita coba. Tapi masalahnya, gak semua hal itu aman untuk dicoba hanya karena kita penasaran doang. Dalam konteks narkoba, kalimat seperti cuman mau tahu rasanya atau sekali aja ini justru waduh bahaya, perlu diwaspadai ya. Karena keputusan untuk mencoba sesuatu nih biasanya enggak muncul sendirian, bisa ada rasa penasaran, pengaruh dari teman, keinginan diterima lingkungan atau informasi yang keliru soal efek dan juga resikonya. BNN juga menempatkan ya remaja sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan survei prevalensi Indonesia 2023 yang disampaikan BNN, jumlah penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia remaja atau pelajar ini diperkirakan mencapai sekitar 312 ribu orang nomor 2. Ribu loh ya ini ya. Wah, agak miris ya. Dan angka itu bukan untuk membuat kita takut sebenarnya, justru untuk menunjukkan bahwa edukasi dan juga pencegahan perlu dilakuin sebelum seseorang sampai pada tahap mencoba. Karena kalau kita udah tahu resikonya sejak awal, kita punya alasan nih yang lebih kuat untuk mengatakan enggak deh, kayaknya enggak perlu kayak gitu konsumsi-konsumsi hal-hal yang tidak penting dan juga tidak baik yang memproduksi. Nah, kalau dari sisi pengguna ada rasa penasaran, dari sisi jaringan pengedar ternyata ada persoalan lain, yaitu mereka terus mencari cara agar narkoba bisa masuk dan juga beredar. Dan ini yang bikin persoalannya semakin serius nih. Apalagi itu tadi memproduksi, belakangan nih aparat kembali mengungkap ya kasus penyelundupan narkotika dalam jumlah besar dengan modus yang beragam. Jadi ancamannya bukan sesuatu yang jauh yang kita lihat cuma di sosial media aja nomor 2, tapi memang nyata di kehidupan sehari-hari kita. Nah, nanti kita bakal bahas kupas tuntas nomor 2 di Spada Insight. Kamu juga boleh gabungan ya di Instagramnya Pro 2, di Pro 2 Jember, duanya pakai angka. Silahkan cek IG story terbaru kalau mau ikut gabung nomor 2, tinggal swipe up aja ketik-ketik gabungan kamu nih. Atau enggak lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian

0: Gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
1: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada Juli 2026 kemarin ini BNN mengungkap upaya penyelundupan sekitar 3,37 ton kuncup bunga kanabinoid nih yang disebut disamarkan dalam impor barang dan mengungkapkan ya tersebut pengungkapan tersebut dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan belum berhenti di situ, Mempro 2, awal Agustus ini BNN juga mengungkap kasus etomidate yang diselundupkan dengan penyamaran tertentu termasuk dalam kemasan yang dibuat menyerupai produk makanan. Ada juga perhatian serius nih BNN terhadap temuan narkotika cair yang dicampurkan ke dalam produk vape nih. Kepala BNN RI menyebut fenomena tersebut sebagai persoalan yang perlu diwaspadai juga. Kenapa berita seperti ini relevan dengan anak muda Mempro 2? Karena bentuk dan juga cara penyebaran narkotika bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Sementara anak muda setiap hari ini berhadapan dengan berbagai informasi, tren dan juga produk yang beredar di lingkungan maupun media sosial. Makanya prinsip sederhananya adalah jangan asal menerima, jangan asal mencoba dan juga jangan menganggap sesuatu aman hanya karena bentuknya ya terlihat biasa atau familiar nih. Tapi ada hal lain yang lebih penting. Jaringan penyelundupan ini bisa berusaha mencari pasar dan juga pengguna baru, sementara anak muda sedang berada di fase kehidupan ketika rasa ingin tahu dan juga pengaruh lingkungan bisa sangat kuat. Nah, disinilah kemampuan untuk berpikir kritis dan juga berani menolak nih menjadi penting Mempro 2. Karena kita mungkin berpikir ya, aku sih gak bakalan kayaknya sampai gunain narkoba deh. Tapi masalahnya keputusan beresiko nih kadang gak dimulai dari niat menjadi pengguna ya. Bisa dimulai dari yaitu rasa penasaran, bisa dari ajakan teman, bisa juga dari anggapan bahwa sesuatu itu cuma tren biasa Mempro 2. Makanya tetap waspada, apalagi hari-hari ini ya gampang banget viral Mempro 2, entah itu makanan terus produk-produk yang katanya masa kini ya. Nah, itu bisa disusupi sama barang-barang terlarang. Makanya kita harus juga mawas dan juga tetap waspada tentunya. Ini beneran sesuai sama aturan gak sih Mempro 2? Apakah substansinya ataupun kandungannya nih aman gak sih buat aku dan juga nanti buat teman-temanku bahkan keluargaku juga. Nah, itu kita harus pinter-pinter memilih bahan-bahan yang apapun yang kita konsumsi, entah itu makanan terus produk juga. Dan produk-produk gak cuma dikonsumsi aja ya, tapi juga digunakan Mempro 2.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bayangin nih, ada orang ya yang awalnya sama sekali gak punya niat menggunakan narkoba nih sama Pro 2. Kemudian dia berada di lingkungan yang nganggep perilaku tersebut sebagai sesuatu yang biasa, menormalisasi gitu. Awalnya cuma ngeliat, lalu penasaran, kemudian ada yang bilang nih, coba aja kan sekali gak apa-apa. Waduh, ini. Nah, di titik itu persoalannya bukan lagi sekedar rasa penasaran ya. Ada tekanan sosial yang ikut bermain, teman Pro 2. Penelitian mengenai penggunaan zat pada remaja ini menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya, lingkungan keluarga, kondisi sekolah, serta faktor sosial lainnya dapat mempengaruhi resiko penyalahgunaan zat adiktif tersebut ya. Karena itu pencegahan gak cukup hanya dengan mengatakan gak usah pakai narkoba atau jangan pakai narkoba. Nah, anak muda juga perlu dibekali dengan kemampuan ngambil keputusan, mengenali tekanan dari lingkungan juga, dan berani bilang gak gitu, bilang tidak. Dan situasi seperti ini memang menjadi perhatian serius. Awal Agustus 2026, BNN Kota Langsa ya misalnya memberikan edukasi nih kepada sekitar 3.000 pelajar mengenai bahaya vape dan juga penyalahgunaan narkotika. Nah, di daerah lain juga edukasi serupa juga menyasar siswa sekolah. Bahkan BNN Kota Tangerang menggandeng Dinas Pendidikan untuk menyampaikan pesan pencegahan melalui film agar lebih dekat dengan pelajar nih. Artinya pendekatannya sekarang gak cuma soal ngasih larangan doang, teman Pro 2, tapi gimana pesan pencegahan ini bisa nyambung dengan kehidupan anak muda, relate gitu sama anak muda. Karena kalau pesannya bisa dipahami dan kerasa dekat gitu, gampang dipahami itu tadi, kemungkinan untuk didengar juga lebih besar. Nah, menurut teman Pro 2 sendiri, apa yang paling kuat nih untuk membantu anak muda ini menolak ajakan beresiko nih, teman Pro 2? Apakah pengetahuannya? Apakah pertemanan yang positif, keluarga, atau justru keberanian ya untuk bilang enggak atau tidak nih, meskipun teman sendiri yang ngajak, teman Pro 2? Nah, kita dengerin aja deh, kayaknya langsung aja teman Pro 2. Ada Kak Melani nih yang sudah mengirimkan suaranya untuk topik kita hari ini, teman Pro 2.
1: Halo, aku Melani. Menurut kamu, kenapa rasa ingin mencoba bisa jadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba? Ini bukan sekedar pertanyaan untuk dijawab, tapi sebuah cerminan diri. Rasa ingin mencoba itu sifatnya manusiawi. Kita penasaran pada yang baru. Tapi bagi narkoba, rasa ingin mencoba itu adalah kunci yang kita berikan padanya. Satu kali mencoba bukan berarti satu kali selesai. Itu seringkali menjadi satu-satunya celah yang dibutuhkan zat-zat itu untuk menguasai pikiran. Itu seperti membuka pintu tanpa kunci. Sekali terbuka, zat kimia itu tidak bertanya lagi. Dia mengambil alih kontrol, merusak sistem penghargaan alami otak kita. Dari sekedar ingin mencoba, rasa itu dengan cepat bisa berubah menjadi rasa butuh. Sebuah kebutuhan palsu yang menghancurkan semua mimpi dan janji. Kekuatan terbesar kita tidak terletak pada seberapa berani kita mencoba hal-hal berbahaya, tetapi pada seberapa kuat kita berani berkata tidak. Kekuatan kita ada pada memilih hidup yang nyata, mengejar impian tanpa bantuan zat yang menipu, dan menjaga pintu itu agar tetap tertutup rapat. Karena hidupmu lebih berharga dari sekedar satu kali percobaan yang salah, tentukan pilihanmu sekarang. Hidupmu, masa depanmu. Anti narkoba.
0: Wah, terima kasih Kak Melani. Ini memang ya, pencegahan tuh nggak bisa dibebankan kepada satu pihak aja. Sekolah punya peran, keluarga punya peran, teman juga punya peran, dan tentu aja diri sendiri punya peran besar dalam menentukan keputusan. Karena di tengah maraknya pengungkapan kasus narkoba dan juga perubahan modus penyelundupan nih, anak muda perlu punya kemampuan untuk menyaring informasi dan juga mengenali ajakan yang beresiko. BNN sendiri belakangan memperkuat pencegahan di lingkungan pendidikan. Bahkan pada awal Agustus 2026 ini, Kepala BNN RI ya memberikan pembekalan mengenai bahaya narkotika kepada sekitar 5.000 mahasiswa baru di Universitas Indonesia dalam kegiatan PKKMB. Nah, ini menunjukkan nih bahwa pendidikan dan juga lingkungan kampus juga dipandang penting dalam upaya pencegahan, teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia ya mendengarkan Pro 2 RRI Jember dari tadi subuh sampai dengan hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kamu harus tetap stay di sini dong, karena sebentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist di mana kamu bakal bisa request semau kamu ya, sebanyak-banyaknya Tom Pro 2 bareng Wevi Alaika nih. Jadi Ija sending out dulu, terima kasih Tom Pro 2 dan mohon maaf kalau ada salah kata ya, dan tentunya ketemu lagi besok di jam yang sama sama Ija, pokoknya jadi morning person ya di 2 hari terakhir ini Tom Pro 2. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat beraktivitas. Bye bye, love you.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Pagi ini Kamis 6 Agustus 2026 barengan aku Wifi Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya, yakni Indonesia-Jepang perkuat kerjasama pengembangan SDM global. Informasi kedua yaitu Kemenkes temukan bakteri E. coli dalam sampel makanan MBG. Dan informasi yang terakhir yaitu DJKA uji dua jembatan baru di lintas Jember Kalisat. Dan teman Pro 2 inilah dia informasi selengkapnya. Indonesia dan Jepang memperkuat kerjasama pengembangan sumber daya manusia dan juga talenta global. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bertemu dengan Menteri Jepang Kimi Onoda di Tokyo, Jepang pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin, teman Pro 2. Kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil sekaligus meningkatkan daya saing pekerja Indonesia di pasar global. Penguatan dilakukan melalui penyelarasan pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, pengembangan Mutual Recognition Agreement atau MRA, serta penempatan tenaga kerja Indonesia di Jepang secara aman dan juga teratur. Menteri Kesehatan menemukan bakteri Escherichia coli atau E. coli pada sejumlah sampel makanan dalam kasus dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG. Temuan tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin, teman Pro 2. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah muncul laporan dugaan keracunan termasuk di distrik DPRE, Jayapura dan SMK Negeri 6 Semarang. Hasil laboratorium menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional atau BGN untuk memperkuat keamanan pangan. BGN juga memberikan batas waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur MBG untuk memenuhi sertifikasi like hygiene sanitasi dengan ancaman penutupan permanen bagi dapur yang tidak memenuhi standar.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menguji fungsi dua jembatan kereta api baru BH307 dan BH311 di Petak Arjasa Kotok Lintas Jember Kalisat pada Rabu 5 Agustus 2026. Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan dan keamanan infrastruktur sebelum mendukung operasional kereta api. Uji fungsi meliputi uji dinamis dan juga uji statis, termasuk pengukuran getaran serta kelendutan konstruksi dengan beban sekitar 185 ton. Jembatan tersebut ditargetkan memiliki masa layanan hingga 50 hingga 60 tahun dan diharapkan meningkatkan kapasitas lintas, keselamatan perjalanan, serta konektivitas dan juga distribusi logistik di wilayah Jember hingga Banyuwangi. Demikian untuk info Pro 2 pagi ini, teman Pro 2, simak informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, apa kabarnya kamu hari ini? Hari ini tanggal, hari apa ya? Hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Aku harap semoga kamu sehat selalu, semangat, dan pastinya aku doain kamu siap untuk menjalani hari dengan penuh energi positif. Teman Pro 2, senang banget Teman Pro 2, aku Wevi Alaika bisa kembali nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Kayaknya lama banget deh aku gak siaran di siang hari gitu ya. Kayaknya udah sekitar semingguan yang lalu kali ya Teman Pro 2. Nah, aku sekarang udah siap untuk nemenin kamu Teman Pro 2 tentunya selama 2 jam ke depan dengan deretan-deretan lagu hits Indonesia maupun mancanegara yang lagi jadi favorit oleh banyak orang nih. Mau kamu lagi berangkat kerja atau kamu emang masih ada yang berangkat kerja jam segini? Gak ada lah ya. Mungkin Teman Pro 2 ada yang lagi berangkat kuliah gitu kan, lagi nyantai di rumah, atau masih terjebak macet di jalan. Tenang aja Teman Pro 2, biar urusan musik kamu serahin ke aku aja deh, tentunya di program Pro 2 Hitlist. Nggak cuma muterin lagu-lagu pilihan aja Teman Pro 2 hari ini, aku juga bakal kasih update seputar dunia musik, ngobrolin karya terbaru dari musisi favorit kamu, sampai muterin request dari Teman Pro 2 yang udah request lewat WhatsAppnya Pro 2 di 0815-5970-8950, atau juga kamu bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Jadi jangan ragu ya Teman Pro 2 untuk ikutan request, kirim lagu favorit kamu lengkap dengan nama kamu dan juga domisili atau username Instagram kamu. Siapa tahu request yang kamu kirim ya bakal aku puterin hari ini Teman Pro 2. Kalau tadi udah dibuka dengan lagunya Bruno Mars yang Risk It All For You. Judulnya apa sih? Risk It All ya. Yaitu judulnya Risk It All. Kali ini Teman Pro 2 untuk melanjutkan perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist edisi hari ini, aku udah nyiapin lagunya. Ini babang-babang Korea ya, yang lagunya albumnya tuh lagi mendunia banget. Ada BTS dengan Hooligan. Check this out Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya.

0: stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Barusan yang kamu dengerin adalah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali Taman Pro 2. Adrian Khalif ini punya warna musik khas ya, dengan sentuhan R&B dan juga pop yang bikin enak banget untuk didengar Taman Pro 2. Nah, ngomongin soal Adrian Khalif nih Taman Pro 2, ada kabar terbaru dari Adrian Khalif setelah Adrian Khalif ini merilis album Harap-Harap Emas sekitar 2 tahun yang lalu nih Taman Pro 2. Ternyata sekarang ini Adrian Khalif lagi fokus untuk menggarap album ketiganya. Saat ini proses pengerjaannya udah berjalan cukup jauh Taman Pro 2. Adrian Khalif ini mengaku udah menyiapkan sekitar 5 sampai dengan 6 lagu, dan masih ada beberapa lagu lagi yang sedang dikerjakan sebelum albumnya resmi dirilis. Yang bikin makin penasaran, Taman Pro 2 album terbaru ini nanti kabarnya bakal mengangkat cerita-cerita yang relate sama kehidupan banyak orang loh, terutama untuk kamu yang ada di fase abu-abu dalam percintaan. Jadi bukan lagi yang lagi jatuh cinta banget atau lagi patah hati banget, tapi buat yang masih mencari jawaban atas perasaannya sendiri. Kan banyak banget tuh ya Taman Pro 2 yang lagi ngalamin kayak gitu. Gak cuma itu aja Taman Pro 2, Adrian Khalif juga kembali bekerja sama dengan beberapa musisi dan juga produser yang udah pernah jadi partner kolaborasinya. Ada Caleb J, kemudian ada Iqbal Siregar, sampai juga ada Randy Pandugo ikut terlibat juga dalam proses kreatif album terbarunya. Meski belum mengumumkan tanggal rilis secara resmi ya Taman Pro 2, Adrian Khalif ini memastikan kalau karya-karya barunya tuh bakal mulai hadir tahun ini dan berlanjut hingga ke tahun depan. Jadi ya, aku makin gak sabar aja nih Taman Pro 2 menunggu kejutan dari Adrian Khalif album ketiganya akan seperti apa. Kira-kira bakal ada lagu yang bisa nyusul kesuksesan Alamak dan lagu 2001 kali atau gimana nih Taman Pro 2 ya, kita tunggu aja ya. Oke Taman Pro 2, aku mau ngingetin buat kamu yang mau gabungan request, masih bisa loh ya. Aku bakalan tunggu di WhatsApp di 0815-5970-8950, atau kalau kamu lebih muda lagi, kamu cukup lihat aja story Instagram terbarunya Pro 2 Jember. Di situ ada questions box, kamu ketik aja mau request lagu apa, siapa tahu ya kan habis ini lagu favorit kamu yang bakal aku puterin di Pro 2 Hitlist. Mumpung masih ada waktu sampai nanti jam 12 aja, buruan ya di request. Aku tunggu Taman Pro 2.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya. Dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain. Ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Hari, main game terus, belajar sana, besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting.

0: Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Produa lagu tenang dari Judika featuring Andi Rianto ini membawa suasana yang berbeda dari karya-karya Judika sebelumnya nih. Dengan aransemen megah khas Andi Rianto dan juga vokal penuh emosi dari Judika, lagu tenang ini hadir sebagai lagu yang berbicara tentang rasa nyaman, kemudian tentang ketulusan dan juga keinginan untuk menemukan kedamaian di tengah perjalanan hidup, teman Produa. Secara makna, lagu tenang ini menggambarkan seseorang yang sedang mencari tempat untuk beristirahat secara emosional. Bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bagaimana seseorang ini ingin menemukan sosok atau keadaan yang bisa membuat hatinya merasa aman setelah melewati berbagai hal yang berat, teman Produa. Lewat lagu ini, Judika itu menyampaikan pesan bahwa terkadang kita nggak selalu membutuhkan jawaban dari semua masalah, teman Produa. Ada kalanya juga kita ini membutuhkan hanyalah seseorang atau sesuatu yang bisa membuat hati merasa lebih ringan dan berkata aku baik-baik aja. Ya, perpaduan suara kuat Judika dengan sentuhan musik orkestra dari Andi Rianto ini membuat lagu ini tuh terasa semakin dalam menurutku ya, teman Produa ya. Jadi setiap nada seolah itu kayak membawa pesan bahwa setelah melewati banyak perjalanan, manusia ini tetap punya harapan untuk menemukan ketenangan. Oke. Aku mau lanjut bacain request kamu ya, teman Produa yang udah masuk di WhatsAppnya Produa ini. Yang pertama, request pertama datang dari Kananda. Kananda ini request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Katanya lagu ini tuh jadi teman terbaik buat nemenin momen-momen refleksi diri dan belajar mengikhlaskan sesuatu yang memang harus berakhir. Iya, selesai kok, gak apa-apa. Diselesain aja daripada dipaksa gitu kan ya, teman Produa ya. Oke, terima kasih Kananda. Ini yang kedua ada dari Kak Fajar. Ini kayaknya requestnya lagi galau semua deh. Yang kedua ada dari Kak Fajar, request lagu Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Alasannya katanya ya, lagu ini tuh punya lirik yang hangat dan mengingatkan kalau setiap momen bersama orang-orang terdekat ini akan selalu layak untuk dikenang. Oke, gak apa-apa deh, kita menggalau dulu ya, teman Produa, dengan dua lagu requestan dari Kananda dan juga Kak Fajar. Semoga kamu siang-siang dengerin lagu galau, kamu juga gak ikut galau. Jangan sampai hatimu galau, teman Produa.

Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri. Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau ngomongin soal Keisha Lefranca, barusan udah aku puterin lagunya yang Pelarian ya, Teman Pro 2. Jadi Keisha Lefranca itu, siapa sih gak tau Keisha Lefranca, biasanya kemarin-kemarin tuh dikenalnya tuh gara-gara lagu-lagu Keisha Lefranca ini terkenal, yaitu yang Tak Ingin Usai. Mesti kamu udah sering banget denger lagu itu kan, Teman Pro 2. Nah, setelah dikenal lewat lagu Tak Ingin Usai itu, Keisha Lefranca ini udah menunjukkan sisi baru dalam perjalanan musiknya lewat album terbarunya yang bertajuk Rombak, Teman Pro 2. Sesuai dengan judulnya, album itu menjadi tanda perubahan besar dalam karir Keisha. Kalau sebelumnya identik dengan lagu-lagu galau dengan penuh penghayatan, kali ini tuh Keisha berani keluar dari zona nyaman dengan mengeksplorasi warna pop rock yang lebih energik. Jadi album Rombak ini menghadirkan 8 lagu dengan dominasi instrumen gitar dan juga aransemen full band. Salah satu lagu yang menjadi sorotan adalah Aku Bukan Dia, Teman Pro 2, yang mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya menjadi pelarian karena masih dibandingkan dengan masa lalu pasangannya. Dan menariknya lagi, inspirasi album ini tuh datang dari era kejayaan pop rock tahun 2000-an. Jadi Keisha ini menyebut beberapa musisi yang menjadi referensinya, mulai dari Avril Lavigne, kemudian ada Geisha, Fiera, Kota, Piwi Gaskin, dan beberapa musisi lainnya, Teman Pro 2. Perubahan arah musik ini juga ternyata berasal dari pengalaman Keisha saat tampil di berbagai panggung. Ketika membawakan lagu-lagu energic rock, ia merasa menemukan sisi dirinya yang lebih bebas dan lebih ekspresif sebagai seorang performer. Oke, Teman Pro 2, di barusan aja yang aku puterin adalah yang kamu dengerin itu ada lagu Pelarian, itu salah satu album yang ada di Rombak.

0: siapa yang tidak kenal dengan petis?
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Pro 2, gak kerasa ya 2 jam kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist hari ini harus sampai di penghujung acara teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin dari awal sampai akhir ya teman Pro 2, yang udah kirim request lewat WhatsAppnya Pro 2 atau lewat Instagramnya Pro 2 dan ikut ngobrol kecil-kecilan gitu ya, kecil-kecilan dulu ya, malah nyanyi ya. Dan pastinya tetap setia dengerin lagu-lagu pilihan hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Semoga lagu-lagu yang aku puterin tadi teman Pro 2 bisa nemenin aktivitas kamu dan bikin mood kamu jadi lebih baik. Terus buat teman Pro 2 yang mungkin requestannya belum aku puterin, tenang aja teman Pro 2. Masih ada Pro 2 Hitlist di hari-hari berikutnya. Setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 kamu bisa kirim request lagu apa aja deh, sesukamu. Lagu favorit kamu boleh, lagu kesayangan kamu boleh, lagu yang lagi sering nangkring di sosmed kamu juga boleh. Pokoknya lagu apa aja deh teman Pro 2, kita pasti bakal puterin di Pro 2 Hitlist. Jadi aku signing out dulu ya teman Pro 2, tapi tenang aja, setelah ini kamu masih bakal ditemenin aku di program acara Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Tabungan kita udah semakin menipis loh semenjak pandemi. Ibu juga belum bayar arisan perhiasan bareng ibu-ibu komplek. Tuh, ibu pusing. Ada chat pinjaman uang online.
2: Waladalah, hati-hati Bu. Kalaupun mau pinjam uang secara online, harus yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
3: Ah, benar tuh si Bapak. Ingat ya, layanan pinjaman online yang terdaftar atau diawasi tidak memperbolehkan menawarkan jasa pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti WhatsApp atau SMS.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang, apa kabarnya kamu hari ini teman Pro 2? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan aktivitas kamu berjalan lancar ya. Gak kerasa waktu sudah memasuki siang hari teman Pro 2. Saatnya aku nemenin waktu istirahat dan santai kamu lewat program apa ini? Tiba-tiba lupa. Lewat program acara Santai Siang teman Pro 2, tentunya hanya di 89,5 FM Pro 2 era di Jember. Buat teman Pro 2 yang masih sibuk kerja, terus mungkin teman Pro 2 yang ada lagi makan siang gitu kan, atau mungkin teman Pro 2 ada yang lagi di jalan. Terus apalagi kalau siang-siang gini tuh biasanya mungkin lagi ada yang nongkrong. Terus siang-siang gini tuh mungkin ada yang lagi santai menikmati waktu luang gitu ya teman Pro 2, di rumah atau dimanapun lah ya. Aku mau ngucapin terima kasih banget karena kamu udah memilih Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Selama beberapa jam ke depan teman Pro 2, aku Wevi Alaika bakal ngobrolin banyak hal menarik nih ya, mulai dari informasi ringan seputar gaya hidup, kemudian informasi di dunia hiburan, sampai cerita-cerita unik yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan kamu tetap setia di sini aja, karena aku udah bakalan ready gitu ya temenin santai siang kamu. Dan apalagi, ya pokoknya intinya tetap di sini aja deh teman Pro 2, karena aku udah nyiapin banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya bisa temenin aktivitas siang menjelang sore kamu. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 era di Jember, teman terbaik kamu. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus.
1: Besok ya dikit lagi. Ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur, ya, mau belajar. Mau tidur, ya, mau belajar. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, mau belajar terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau suplemen kok teman-teman berdua. Banyak banget makanan tinggi protein yang gampang ditemukan di sekitar kita. Nah, yang pertama ini ada telur. Satu butir telur bisa mengandung sekitar 6-7 gram protein. Selain praktis, telur ini juga punya kandungan vitamin, mineral, asam amino yang membantu proses pemulihan tubuh setelah olahraga. Selanjutnya ada dada ayam yang jadi favorit banyak orang saat menjalani program pembentukan otot. Dalam 100 gram dada ayam, teman-teman berdua, terdapat 31 gram protein. Gak heran kalau makanan ini tuh sering masuk menu para pegiat fitness. Kemudian yang ketiga ada ikan seperti ikan tuna, salmon dan juga tongkol yang gak cuma tinggi protein aja, tapi juga punya kandungan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Kalau kamu suka daging, nah daging sapi tanpa lemak ini juga bisa jadi pilihan karena mengandung protein sekaligus zat besi yang membantu pembentukan sel darah merah. Nah, buat kamu yang lebih suka protein nabati, jangan lupakan makanan khas Indonesia, yaitu tempe dan juga tahu, teman perdua. Selain mudah ditemukan dan harganya lebih terjangkau, keduanya ini juga punya kandungan protein yang cukup tinggi serta bisa diolah menjadi berbagai menu makanan yang lezat. Jadi teman perdua, untuk membangun tubuh yang sehat bukan cuma soal olahraga rutin aja, tapi juga bagaimana kita memenuhi kebutuhan nutrisi dengan baik.

0: Pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, sekarang zamannya semua lebih mudah dalam satu genggaman. Buat kamu yang mau tetap dekat dengan siaran Radio Republik Indonesia, kapanpun dan dimanapun langsung aja kamu download aplikasi RRI Digital. Jadi lewat aplikasi RRI Digital ini kamu bisa dengerin siaran favorit kamu dari berbagai program Radio Republik Indonesia, termasuk Pro 2 Jember nih teman Pro 2, tanpa khawatir ketinggalan informasi dan juga hiburan terbaru. Gak cuma radio streaming aja, di situ kamu juga bisa menikmati berbagai konten menarik lainnya seperti berita terkini, kamu bisa dengerin podcast, kamu bisa dengerin musik, pokoknya banyak banget deh beragam informasi pilihan dari Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah teman Prodio, setelah tadi kita bahas info-info menarik seputaran dunia UMKM dan juga kuliner, sekarang waktunya aku mau ngajak kamu bergeser dulu ke dunia olahraga nih teman Prodio. Jadi buat kamu yang suka update soal pertandingan terbaru, kemudian aksi atlet favorit kamu, sampai kabar seru dari dunia olahraga dalam dan juga luar negeri, stay tune ya teman Prodio, karena aku bakalan masuk ke interval kedua yang akan merangkum ya berita olahraga yang udah aku siapin spesial untuk menemenin waktu santai kamu, karena udah masuk ke sport zone teman Prodio. Jadi sambil rebahan, mungkin kamu mau sambil makan siang atau lanjut aktivitas, tetap barengan Prodio, karena aku udah nyiapin banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya bisa temenin aktivitas siang kamu. Jadi tetap di sini aja ya.

0: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kita mulai info olahraga kali ini dari dunia sepak bola tanah air ya. Jadi laga panas bakal tersaji di final Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung nih teman berdua. Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada hari ini nih teman berdua, Kamis 6 Agustus 2026, dipastikan bakal jadi duel seru karena kedua tim sama-sama punya ambisi besar untuk mengangkat trofi kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares teman berdua mengakui Bernardo Tavares ini mengakui kekuatan Persib Bandung yang menjadi salah satu tim favorit di laga final. Namun ia menegaskan bahwa Green Force tetap siap memberikan perlawanan maksimal yang terbaik. Menurut Bernardo, di atas kertas Persib ini memang punya keunggulan, tapi pertandingan tetap dimainkan oleh 11 lawan 11 pemain. Karena itu kerja keras dan juga mental bertanding akan menjadi penentu hasil akhir nanti teman pro 2. Senada dengan sang pelatih, gelandang Persebaya Rahmat Irianto juga menyebut timnya siap memberikan yang terbaik demi meraih hasil maksimal di final nanti. Persebaya sendiri kembali mendapat kesempatan untuk tampil di final Piala Presiden setelah terakhir kali mencapai partai puncak pada 2019 lalu teman berdua. Kini Green Force tentu ingin menutup turnamen dengan catatan manis. Wah, menarik banget nih teman berdua. Kira-kira siapa yang bakal keluar sebagai juara Piala Presiden 2026? Apakah Persebaya dengan semangat juaranya atau Persib yang datang sebagai salah satu klub favorit? Kita tunggu aja nanti teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu mencoba menahan bersin? Nah, ternyata bersin adalah salah satu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari debu, kotoran, atau benda asing yang masuk ke hidung. Yang menarik, saat bersin, tubuh bekerja sangat cepat. Dalam hitungan sepersekian detik, otot dada, tenggorokan, hingga wajah bergerak secara bersamaan untuk mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Ada juga orang yang langsung bersin ketika melihat cahaya matahari yang sangat terang. Fenomena unik ini dikenal dengan nama photic sneeze reflex dan dialami oleh sebagian kecil penduduk dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba bersin saat keluar ruangan dan melihat matahari, tenang saja, kamu tidak sendirian.
3: Iya, silakan masuk, Pak.
4: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo, berantas pungli agar

Teman-teman berdua, kita lanjut ke kabar olahraga berikutnya ya. Kali ini datang dari dunia basket Indonesia. Jadi timnas basket putra Indonesia ini resmi memulai latihan perdana sebagai bagian dari persiapan menuju FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifiers round 1 teman-teman berdua, yang akan berlangsung di Seremban, Malaysia pada 26 sampai 31 Agustus mendatang. Skuad merah putih ini yang dipimpin oleh head coach David Singleton punya waktu sekitar 22 hari untuk mematangkan persiapan sebelum bertolak ke Malaysia. Indonesia bergabung di grup C yang dijadwalkan akan menghadapi Singapura pada 28 Agustus, kemudian akan melawan Hong Kong pada 29 Agustus, serta tuan rumah Malaysia pada 31 Agustus. Pelatih David Singleton menyampaikan bahwa target tim bukan hanya sekedar tampil, tapi mereka juga ingin memberikan hasil yang terbaik dan membawa kebanggaan untuk Indonesia. Dalam latihan perdana, sejumlah pemain bintang IBL juga ikut terlihat bergabung nih teman-teman berdua, seperti Rio Disi, Yuda Saputra, Hendrik Savionga, kemudian ada Anthony Ega, ada Muhammad Firdan Maulana Guntara, hingga Abraham Renaldi Wenas. Dari total pemain yang dipanggil, tim pelatih nantinya akan memilih 12 pemain terbaik yang akan dibawa ke Malaysia. Dengan persiapan yang terus dimatangkan nih teman-teman berdua, timnas basket putra Indonesia ini bertekad tampil maksimal dan bersaing untuk mendapatkan tiket menuju babak berikutnya. Ya, semangat terus ya untuk timnas basket Indonesia. Semoga perjuangan kalian bisa membawa hasil terbaik dan juga mengharumkan nama bangsa. Apalagi tandingnya di bulan Agustus kan ya teman-teman berdua. Kita kan biasanya dikenal di Agustus tanggal 17 itu adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Siapa tahu gitu kan ada keajaiban bisa membawa timnas basket Indonesia ini melaju ke babak-babak berikutnya.

0: production.
1: Amber Speed.
2: Sound production, take one.
3: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
4: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
5: Mas Esteller.
4: Oh iya Mbak.
5: Esteller satu ya Mas, tapi nggak usah pakai S.
4: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, kamu mau tetap dengerin siaran favorit Radio Republik Indonesia kapan aja dan di mana aja? Gampang banget loh. Yuk segera download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Jadi lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa menikmati siaran Radio Republik Indonesia dari berbagai daerah, termasuk Pro 2 RRI Jember. Kapanpun yang kamu mau dan dimanapun yang kamu lagi berada, kamu bisa download, bisa dengerin maksudnya. Gak cuma radio streaming aja teman Pro 2, kamu juga bisa akses berbagai informasi terbaru, berita terkini. Kamu bisa dengerin podcast, kamu bisa dengerin lagu. Pokoknya di situ banyak banget fitur yang bisa kamu coba sendiri teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi ada di perjalanan, mungkin kamu lagi nongkrong, kamu lagi kerja, atau kamu di rumah gak ada radio, tetap bisa terhubung barengan RRI hanya dalam satu genggaman. Makanya segera download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu ya.

Pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name letter effect. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu

0: Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Memperudah waktunya kita geser ke informasi dunia hiburan ya. Buat kamu para pecinta drama Korea, ini ada kabar terbaru dari dunia drakor yang siap menemani waktu santai kamu nih teman Perudah. Drama Korea yang berjudul My Bias My Boss resmi tayang mulai Senin 3 Agustus 2026. Drama berjudul komedi romantis ini mengangkat cerita yang berlatar dunia kerja dan diadaptasi dari webtoon Never dengan judul yang sama karya Seung On. Drama ini dibintangi oleh Kang Hoon, Kim Hyo Jun, kemudian ada Cha Woo Min dengan arahan sutradara Park Ji Yoon serta naskah dari Lee Yung dan Kim Jian. Cerita ini berpusat pada karakter Nam Darum, seorang perempuan yang sudah menjadi penggemar idol Lee Chan selama lebih dari 10 tahun nih teman Perudua. Kehidupan Darum berubah ketika dia keterima kerja di sebuah perusahaan mode Apelo. Yang bikin kaget lagi ternyata idolanya tersebut bukan hanya seorang artis, tapi juga merupakan salah satu pendiri sekaligus direktur di perusahaan tempat ia bekerja. Darum pun berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai penggemar agar bisa fokus membangun karir. Namun situasinya semakin rumit ketika ia harus bekerja di bawah Kang Hagi, CEO Apollo yang ternyata merupakan sahabat masa kecil Lee Chan. Awalnya Hagi ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang dingin dan juga perfeksionis. Tapi di balik sikap tersebut ia ternyata punya sisi hangat dan perlahan mulai terlihat, termasuk ketika hubungannya dengan Darum mulai berkembang nih teman Perudua. Di sisi lain Lee Chan ini juga kembali memperhatikan Darum setelah mengetahui bahwa perempuan itu sudah menjadi penggemarnya selama bertahun-tahun. Dari sinilah kisah cinta mereka ini, kisah cinta segitiga ini mulai muncul nih teman Perudua. Dibalut dengan cerita tentang cinta, persahabatan, ambisi, dan juga perjalanan menemukan jati diri. Oke, jadi buat teman Perudua yang suka drama romantis dengan bumbu dunia kerja dan kisah cinta yang bikin penasaran, My Bias My Boss ini bisa masuk ke daftar tontonan kamu nih ya. Siapa tahu siapa kira-kira siapa yang bakal dipilih Darum teman Perudua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jadi, jika kumis kucing terpotong. Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
2: Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
3: Anak mana kau ni? Indonesia bukan?
2: Tambua, Pak.
3: Pakailah bahasa engkau sendiri.
2: Tapi kan ini biar keren, Pak.
4: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
2: Tapi...
5: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Teman berdua gak kerasa ya waktu kebersamaan kita di santai siang hari ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kamu teman berdua yang udah nemenin perjalanan siang hari ini. Mulai dari berbagai informasi menarik seputar lifestyle, terus tadi ada informasi di dunia olahraga, informasi hiburan, sampai cerita-cerita seru lainnya yang udah aku bagiin. Semoga apa yang hadir di santai siang hari ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan inspirasi, tentunya bikin waktu istirahat dan juga aktivitas kamu jadi lebih menyenangkan ya teman pro 2. Buat kamu teman pro 2 yang masih melanjutkan aktivitas kamu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu luang kan waktu untuk menikmati hal-hal kecil yang bikin kamu bahagia. Wifi Saneo dulu teman perdua dari Santai Siang. Terima kasih kamu sudah menemani kebersamaan aku di Santai Siang hari ini. Tapi selanjutnya tenang aja, jangan kemana-mana karena bakalan ada program Sore Ceria barengan siapa ini? Ada tiga penyiar di depanku nih. Ada Dita sama Ewin kayaknya yang bakal temenin kamu di Sore Ceria. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Wifi mau pamit dulu. Bye-bye teman Pro 2.

Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

0: Setelah bencana nuklir Chernobyl tahun 1986, seluruh warga kota Pripyat dievakuasi. Dan hingga hari ini, gedung sekolah, rumah sakit, taman bermain masih berdiri. Seolah waktu berhenti, tidak ada suara, tidak ada penghuni. Hanya bangunan kosong yang menjadi saksi salah satu tragedi besar dalam sejarah.
1: Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
2: Pengen jadi pengusaha dong.
3: Jadi dosen.
4: Pengen jadi hakim agung.
2: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
1: Terus, kira-kira tantangannya apa?
3: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
2: Masih suka diremehin.
3: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh, udah deh, di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
2: Ya kalau bisa, Mbok, jangan kasar sama perempuan gitu.
1: Terus kira-kira bisa gak mewujudkan cita-cita itu?
3: Bisa banget.
2: Gak ada yang gak mungkin. Oh, pasti bisa.
1: Perempuan telah teruji dalam eksistensi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Perlakukan tanpa diskriminasi untuk membuka berbagai macam potensi demi ibu pertiwi.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah krisis imigrasi picu desakan coret Maroko dari Piala Dunia 2030. Informasi yang selanjutnya, Bapanas perketat pengawasan beras fortifikasi. Informasi yang terakhir teman Pro 2, OJK terbitkan peraturan untuk perkuat pelaporan data transaksi pinjol. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, kontroversi menjelang Piala Dunia 2030 kembali mencuat setelah partai Livre di Portugal meminta Maroko dicoret dari daftar tuan rumah bersama. Desakan tersebut muncul menyusul krisis imigrasi yang terjadi di wilayah Ceuta dan juga memicu perhatian di sejumlah negara Eropa. Isu tersebut tidak hanya berkembang di ranah politik tetapi juga merambah ke persiapan ajang sepak bola terbesar di dunia. Meski demikian, peluang perubahan komposisi tuan rumah dinilai sangat kecil mengingat proses persiapan turnamen telah berjalan teman Pro 2. Juru bicara partai Livre, George Pinto, mengatakan Portugal seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari penyelenggaraan bersama dengan Maroko. Menurutnya, situasi terkini menimbulkan pernyataan mengenai kelayakan negara tersebut sebagai salah satu tuan rumah di Piala Dunia 2030 teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, Badan Pangan Nasional memastikan pengawasan terhadap beras fortifikasi akan diperketat menyusul temuan sejumlah pelanggaran di pasaran. Pengawasan tidak hanya menyasar kandungan gizi tetapi juga kesesuaian izin edar dengan informasi pada label kemasan. Kepala Bapanas yang juga menjadi pertani, yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan menindak penyalahgunaan program fortifikasi pangan. Menurutnya, program tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, bukan menjadi sarana mencari keuntungan teman Pro 2. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, otoritas jasa keuangan menerbitkan peraturan baru tentang pelaporan transaksi pinjaman online atau pinjol. Peraturan OJK nomor 8 tahun 2026 itu memperkuat sistem pelaporan industri pendanaan digital yang lebih terintegrasi dan andal. OJK menyatakan aturan baru bertujuan meningkatkan kualitas data transaksi pendanaan di industri pinjol. Regulasi tersebut juga mendukung pengawasan berbasis risiko serta memperkuat disiplin seluruh penyelenggara teman Pro 2. Melalui peraturan tersebut, seluruh penyelenggara wajib melaporkan data transaksi kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu. Data tersebut harus akurat, mutakhir, utuh serta disampaikan melalui sistem pelaporan yang dikelola OJK. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Hai hai hai.
1: Hai. Selamat sore teman Predua. Balik lagi barengan kita berdua.
0: Ya.
1: Aku Ditalia dan juga
0: aku Ewin Ramadan.
1: Yang bakal menemani kamu di sore hari ini teman Predua.
0: Dan tentunya teman Predua sore hari ini kita bakalan membahas banyak sekali informasi-informasi menarik.
1: Betul.
0: Ya. Untuk di interval yang pertama di Cloud ini teman Predua kita bakalan ngebahas soal informasi yang lokal-lokal dulu aja.
1: Betul. Ya. Kita update lah ya untuk Jember nih sekarang lagi ada apa teman Predua, ada kabar apa? So buat kamu yang penasaran sambil nungguin jam pulang kerja ya, tuh pokoknya pantengin kita aja di 89,5 FM Predua RRI Jember.
0: Teman terbaik.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian, hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh.
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu.
1: Wow!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik teman berdua dimanapun kamu, masih bareng kita berdua.
1: Tentu aja
0: di Cloud ya, cerita lokal unik terupdate.
1: Kali ini teman berdua, seperti yang udah di spill Ewin ya, kalau kita bakal bagian informasi yang lokal-lokal dulu. Kali ini dari mana infonya nih Win?
0: Nah ini jadi teman berdua, aku bakalan share ke kamu semuanya. Ini ada kabar membanggakan dari Jember.
1: Wih,
0: tentunya
1: dari Jember ya, masih dari kota kita tercinta.
0: Jadi teman berdua, dilansir dari memorandum thisway.id, kelompok siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT Desa Kepanjen ya, Kecamatan Gumuk Mas mendapat pengakuan sebagai salah satu kelompok relawan paling aktif di Indonesia.
1: Dan teman berdua, apresiasi ini bahkan datang langsung dari perwakilan Palang Merah Jepang atau Japan Red Cross Society Rio Fuji saat berkunjung ke Desa Kepanjen, teman berdua. Dan menurut si Rio Fuji ini, untuk SIBAT Desa Kepanjen ini menunjukkan bahwa semangat kerelawanan yang luar biasa dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana, teman berdua. Dan ternyata gak cuman itu aja teman berdua, untuk memberikan apresiasi ini, tim dari Palang Merah Jepang juga berbagi pengalaman tentang sistem kerelawannya. Betul kan? Sistem kerelawanan di negaranya teman berdua. Menariknya mereka melihat semangat gotong royong warga Kepanjen punya banyak kesamaan dengan budaya relawan.

0: bahwa kesiapsiagaan masyarakat ini menjadi kunci utama menghadapi ancaman bencana, apalagi wilayah pesisir seperti Kepanjen ini memiliki risiko gempa dan juga tsunami.
1: Selama ini untuk para relawan SIBAT Tawampre 2 ini sudah aktif untuk mengedukasi warga soal mitigasi bencana, terus kayak mengajak donor darah juga, menggalang dana kemanusiaan hingga memperluas jaringan relawan di lingkungan sekitar tentunya Tawampre 2.
0: Iya, sebagai bentuk dukungan Palang Merah Jepang dan juga PMI juga menyerahkan berbagai perlengkapan tanggap darurat, mulai dari tenda, genset, radio komunikasi, helm, sepatu boots ya, juga pengeras suara untuk memperkuat sistem peringatan dini di desa.
1: Wow, keren banget ya Tawampre 2. Kisah ini juga sebagai bukti ya kalau kepedulian, gotong royong dan semangat itu menjadi relawan bisa membawa nama daerah dikenal hingga ke dunia internasional.
0: Benar. Tawampre 2 justice kan?

0: terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, The One Preview, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya ya, aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini, The One Preview, hari Kamis 6 Agustus 2026. Yang pertama telah hilang STNK P6470HW atas nama Bambang R dengan alamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim 2, garis miring 38, RT1, RW3, Jember Kidul, Kaliwates, Jember. Kemudian telah hilang STNK P4981JO atas nama Yuni Nur Hidayah dengan alamat di Perumahan Kebonsari Indah A9, lingkungan Sumber Pakem, RT1, RT35, Kebonsari, Sumbersari, Jember. Lanjut, hilang STNK P6628GR atas nama Erina Lucy Widayanti dengan alamat di Jalan Raung 28, Dusun Krajan, RT3, RW4, Kalisat, Jember. Lanjut, hilang juga STNK P2553IT atas nama Heri Sugi Hartini dengan alamat di Jalan Nusa Indah 5159, lingkungan Krajan, RT4, RW7, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang. Lanjutlah hilang juga untuk STNK P4670GE atas nama Husnul Khotimah dengan alamat di Dusun Krajan, RT1, RW4, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang juga STNK P2494MM atas nama Sujak dengan alamat di Jalan Brawijaya 55, RT4, RW1, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir, teman Predua telah hilang juga untuk STNK dengan nomor polisi P3565IA atas nama Eko Hari Prasetyo dengan alamat di Dusun Krajan, RT1, RW3, Tanggul Wetan, Tanggul, Jember. Dan teman Predua, bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan, atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP dari Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Jember.

0: so well.
1: Tahun 1972, sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian, tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Ya, teman pro 2. Wah, ini jadi lupa gini ya kalau hari ini hari Kamis gitu.
1: Hari Kamis teman pro 2 seperti biasa di hari Kamis di jam 4 nanti kita akan ada untuk sore ceria berjaringan se-pro 2 Jawa Timur.
0: Kali ini waktunya pro 2 FM RR Madiun.
1: Yeay. Jadi teman pro 2 di jam 4 kita akan bergabung dulu ya bareng pro 2 RRI Madiun. Jadi aku dan Ewin harus pamit sejenak, sejenak aja teman pro 2 hanya di jam 4 sampai jam 5. Jadi kita pamit sejenak sementara dari ruang dengar kamu. Tapi teman pro 2, kamu jangan kemana-mana karena di pro 2 Madiun ya. Karena di pro 2 Madiun akan ada inspirasi yang benar-benar luar biasa yang bisa kamu dapetin teman pro 2.
0: Mereka bakal memberikan sebuah insight yang bagus,
1: betul,
0: yang memotivasi, yang menginspirasi kalian semuanya. Betul. Pokoknya anak muda banget.
1: So teman pro 2 jangan kemana-mana, pantengin terus kita ya di 89.5 FM Pro 2 Radio Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Bukan mitos, kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Wow. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi Pro 2 RRI Madiun dan pastinya juga Pro 2 RRI se-Jawa Timur menemani teman Pro 2 di hari Kamis ini ya. Walaupun kalau malam Kamis itu menakutkan, ini gak menakutkan. Karena bakal happy banget ketemu sama teman-teman yang bersemangat berprestasi di hari ini. Dan aku mau sapa dulu buat teman-teman yang ada di RRI Surabaya atau Pro 2 RRI Surabaya, halo. Ada juga di Pro 2 RRI Malang, Jember dan juga Sumenep. Pastinya juga di Pro 2 RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol dengan teman-teman yang pastinya inspiratif. Dia membuktikan yang namanya mimpi besar ini bisa dimulai dari bangku sekolah, seperti bangku SMP sekarang. Mereka lagi ada di SMP nih teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kamu ngebayangin bisa belajar, punya pengalaman yang luar biasa, apalagi masih di bangku SMP, ke luar negeri? Waduh, mengenal budaya baru, bertemu sama teman-teman dari ini ya, berbagai daerah gitu ya. Daerahnya itu karena Madiun tuh Madiunnya Madiun Raya ya, gak cuma Madiun aja. Ada Madiun, Magetan, Ponorogo ya, terus Ngawi, pokoknya macam-macam wilayah. Dan ini mereka punya pengalaman yang bisa membuat mereka tuh happy banget. Kayaknya pergi ke luar negeri tuh menjadi impian yang terwujud gitu ya teman Pro 2, berkat dengan beasiswa yang katanya 0 rupiah. Wow. Aku jadi juga terkejut ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalian juga boleh bertanya-tanya barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh, silakan aja ya. Kita langsung sapa-sapa yang ada di Pro 2 RRI Madiun yang kayaknya happy banget, baunya bau sakura ya. Bau sakura. Kita sapa teman-teman, ada siapa ya? Satu persatu aja deh, kenalan dulu ya, biar semuanya denger nih suara-suaranya. Dari siapa dulu yang mau kenalan, yang deket Mona dulu deh, yuk.
1: Halo semuanya, nama aku Anggun Valencia, tapi boleh dipanggil Anggun aja gak apa-apa.
0: Dari SMP mana?
1: Aku dari SMP 7.
0: SMP 7, Kota Madiun ya.
1: Iya, wow. Benar.
0: Terus sampingnya Anggun ada siapa tuh?
2: Halo teman-teman, aku Betari Mediterania, bisa dipanggil Ibet atau Betari, dari SMP 1 Negeri SMP Negeri 1 Madiun.
0: Oke deh, SMP Negeri 1 Madiun ada Betari. Lalu sebelahnya, nih kayaknya udah ini ya, udah pernah kesini juga ya. Hira udah beberapa kali. Siapa nih?
3: Halo semuanya, nama aku Verlian Hira atau biasa dipanggil Hira. Aku dari SMP Negeri 1 Kota Madiun juga.
0: Wow, keren ini. Kalian tuh berasa banget gak sih kalau waktu keluar negeri kemarin tuh kayak gak mau pulang gitu?
1: Oh iya dong.
0: Langsung kan. Karena ini ya, kalian baru pertama kalinya waktu ke Jepang ini.
1: Iya benar.
0: Keluar negeri baru pertama kali ya ke Jepang nih teman Pro 2. Jadi ceritanya bukan hanya liburan aja ya. Oke, liburan tipis-tipis lah ya, tapi paling enggak di sana tuh mereka belajar ya. Belajar banyak hal di Jepang, dan itu melalui dengan beasiswa dari Maisa International Program atau MIP. Nah, Maisa International Program nih buat teman Pro 2 kalau pengen tahu ya, ini merupakan beasiswa pertukaran budaya ke Jepang secara gratis gitu ya. Dan program ini memang ditujukan untuk kelas 7 sama 8 ya, yeah. Di wilayah, yeah, Madiun Raya ya. Ada Madiun, Ponorogo juga ya, yeah. Magetan juga ada ya.
3: Ada.
0: Ini sebenarnya ada teman-teman dari Magetan juga, tapi hari ini gak bisa karena ada kegiatan ya, yeah. Jadi, yeah, diwakili sama teman-teman di Madiun. Yang ini mereka ternyata belajarnya itu gak cuma asal belajar ke Jepang aja, tetapi mereka belajarnya itu bersama atau tinggal dengan keluarga di Jepang.
3: Wow. Iya, sekali.
0: Serta memperkenalkan juga budaya-budaya Indonesia dong. Yes. Kalian kemarin ke sana bawa pecel Madiun enggak?
1: Sayangnya
0: belum ya?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Oh,
3: berupa barang gitu.
0: Oh, oleh-olehnya berupa barang ya. Kalau makanan kan kadang-kadang mereka kurang ini ya.
1: Iya, padahal kan makanannya di sini kan pedes-pedes semua.
0: Benar.
2: Tapi kebetulan kita juga sempat untuk memperkenalkan makanan dari Indonesia, nasi
0: apa
2: goreng.
0: Nasi goreng. Oh iya. Kalau nasi goreng kayaknya semua orang seneng ya. Oh.
2: Iya.
0: Makanan asli Indonesia nasi goreng ya. Iya. Ada juga siu tuh. Oh. Atau rawon. Nasi goreng paling ya. Jadi kalian masak di sana?
2: Iya. Iya.
0: Wow, keren ya. Jadi nih awal mula dulu deh sebelum kita cerita banyak hal ya. Kalian di sana kayaknya happy banget ya. 10 hari ya kalau enggak salah.
2: Yes.
0: 10 hari. Ini kapan sih kalian tahu program ini ya sampai akhirnya dapat beasiswa untuk belajar ke Jepang ini sendiri? Pertama kali informasinya dari siapa? Siapa nih yang mau ini?
1: Aku
0: Anggun.
1: Awalnya itu dari temen dulu.
0: Oke. Okay.
1: Dia bilang, Anggun kamu mau ikut ke Jepang gak? Terus aku kayak, hah ke Jepang? Ngapain ke Jepang? Ternyata dia nunjukin aku brosurnya. Terus aku kayak, oke deh boleh. Terus habis itu coba dan alhamdulillahnya sampai ke detik ini.
0: Oh aduh, jadi dari teman ya?
1: Yes.
0: Dari teman. Kamu pertama kali keinget kalau dibilang, mau gak beasiswa ke Jepang, apa yang kamu pengen gitu? Di Jepang
1: aku
0: nanti?
1: Aku mau punya teman baru.
0: Oh, punya teman baru.
1: Punya banyak relasi juga. Terus kan mau punya new experience. Terus juga mau melestarikan kebudayaan Indonesia juga.
0: Indonesia di sana. Ih, keren ya. Kalau dulu zaman-zaman dulu bilangnya tuh sahabat pena. Kalau sekarang kan karena memang ini ya digitalnya tuh luar biasa banget, enggak cuma sahabat pena, sahabat WhatsApp juga ya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Kalau Anggun ternyata yang dilihat saat itu adalah bukan dari teman ya, informasinya dari teman. Kalau ini Betari. Betari
2: ya,
0: gimana dari?
2: Kebetulan aku juga dari teman. Dia pertama kali bilang, Ibet, itulah ada beasiswa kan, kamu selalu tertarik sama beasiswa. Dia langsung kirim tuh ke aku. Kebetulan aku langsung, wah beneran ini, aku langsung gercep daftar deh pas tahu itu.
0: Berarti semuanya kebanyakan dari temen ya? Kalau kira gimana, sama?
3: Enggak, kalau saya itu tahu Maesa itu dari kelas 5 SD, Kak.
0: Malahan?
3: Iya, jadi ada kakak kelas saya itu awalnya ikut Maesa, batch 3. Terus saya jadi terinspirasi, akhirnya saya ngikutin. Kayak, oh ini beasiswa dari mana, gimana cara mendaftarnya. Jadi dari kelas 5 itu udah mulai cari-cari info gitu.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi dia tuh kayaknya udah tertarik untuk beasiswa ke Jepang ini dari kelas SD ya?
3: Iya.
0: Karena kebanyakan Maesa kan SMP ya?
3: Iya.
0: SMP ya, jadi dia ngumpulin nih, ngumpulin gimana nanti suatu saat biar bisa dapat beasiswa ini dari kelas 5 SD. Tapi ini kan ada audisinya kan?
3: Iya.
0: Kan pasti pesertanya banyak banget. Kemarin pesertanya di batch 5 ya kalian ya?
2: Batch keempat ya?
0: Yeah. Keempat itu berapa peserta yang daftar?
2: 1229 peserta, Kak.
0: Wow, ini padahal dari Madiun Raya aja ya. Nggak ada yang lain-lain. Madiun Raya aja tuh 1000 loh, 1000 lebih. Terus kalian kemarin audisinya ngapain aja untuk bisa jadi berapa? Hanya berapa peserta yang?
2: 8.
0: 1000 ke 8. Itu banyak banget loh yang ke singkir atau kebuang gitu ya. Ini gimana nih? Waktu itu audisinya apa?
3: Audisinya banyak banget ya kita.
2: Iya.
3: Dari tes administrasi, kita ngisi Google Form gitu.
2: Kita juga melampirkan prestasi juga.
0: Oh, prestasi juga.
2: Yes.
0: Terus apalagi? Udah
2: kita
0: gitu doang.
2: Kita disuruh prestasi, bikin moto video juga.
3: Kita kayak di tes bahasa Inggris suruh bikin video.
0: Oh, video. Karena memang harus bisa bahasa Inggris ya.
2: Yes.
0: Karena di sana kan bersama dengan keluarga. Tapi keluarga Jepang bisa bahasa Inggris juga atau enggak?
3: Tidak ada. Ada yang bisa dan ada yang enggak.
0: Jadi ya wes lah, karena ini ya, karena di Jepang ya. Jadi kalian harus beradaptasi. Nah, ini kalian kan bikin disuruh bikin video bahasa Inggris. Yeah. Video bahasa Inggris itu tentang tema apa gitu nggak?
1: Itu kayak perkenalan
0: aja.
2: Perkenalan sama kenapa kita mau ikut ini ya. Gitu.
0: Oh, cuma perkenalan aja. Aku pikir bikin video apa yang tentang budaya apa segala macam, nggak ya? Cuma perkenalan aja ya.
2: Tapi kalau talent juga.
0: Talent?
3: Iya. Ngumpulin bakat minat.
0: Oh, Jadi selain kalian Google Form itu untuk datanya, terus video untuk perkenalan menggunakan bahasa Inggris, plus juga apa kalian suka apa gitu ya, atau punya kemampuan apa, itu juga di video. Wow. Dari 1000 itu diambil berapa? Atau langsung 8?
2: Diambil 30.
3: Lalu diambil 16. Yang terakhir tes wawancara.
2: Iya, yang 16 itu kita diwawancara.
0: Dari 1000 ke 30.
3: Iya.
0: 30 itu ada audisi apa lagi?
2: 30 kita yang bikin tadi
0: video dulu ya. Video lalu jadi 16.
3: Iya. Ya.
0: 16 video bakat.
3: Apa?
2: Video bakat
3: itu sama gabung sama perkenalan.
0: Oh, perkenalan. Ya. Terus yang 16 ke 8
3: kita wawancara.
0: Wawancara.
3: Iya. Yeah.
0: Udah kayak kerja aja ya.
2: Iya, jurinya enggak main-main.
0: Kenapa, gimana?
2: Wah, banyak kita itu jurinya selain dari founder Maesa dan yang dari Maesa Group itu kita juga dari dinas
3: Raki Jawa Timur. Ya,
0: Raki Jawa Timur juga. Oke.
2: Okay. Juga dari Dinas Kebudayaan Jawa Timur juga.
0: Secara daring atau luring?
2: Offline.
0: Yeah. 16 itu. Wow. Jadi kalian benar-benar ya, anak berdelapan ini kalian seleksinya tuh gak main-main juga gitu ya. Luar biasa sekali. Waktu wawancara ditanyain apa?
2: Banyak berbeda banget. Berbeda sih tiap banyak.
0: Oh, tiap orang berbeda?
2: Iya.
0: Oh, aku pikir 3 orang, 1 gitu enggak ya?
2: Enggak.
0: Jadi
3: sendiri-sendiri
0: masuknya.
3: Dan tuh jurinya banyak banget ya.
2: Iya.
3: Berapa ya? 15.
2: Iya, 15, 16 gitu.
0: Segitu. Maksudnya 15 itu kalian satu juri ke juri yang lain atau bareng-bareng gitu?
3: Dikelilingi.
2: Iya, sidang gitu.
0: Berasa udah sidang skripsi ya. Ini kayaknya lebih lebih deh, sidang skripsi cuma 3 aja ya kan, 3 atau 4. Ini 15 loh, teman Pro 2, luar biasa nih. Jadi saat itu kalian dikelilingi 15. Ini aku pengen satu-satu dulu deh dari dari Anggun deh, dari Anggun. Yeah. Anggun, ini kemarin dewan juri apa nih yang kamu sempat ini enggak bisa kelupa deh, mereka tanya apa nih audisinya?
2: Menurut aku pertanyaan bahasa Inggrisnya sih.
0: Okay. Pertanyaannya
2: dia tanya, "Anggun, gimana sih hubungan kamu sama teman-teman kamu di sekolah?"
0: Gitu ya.
2: Terus aku jawab
0: itu
2: aja.
0: Itu pertanyaan dari siapa tuh?
2: Dari Raka-Raki.
0: Yes. Oke. Okay. Jadi pertanyaan yang istilahnya bikin kamu gak lupa pertanyaan itu. Yeah. Karena jawabannya pasti sesuatu.
2: Iya.
0: Sesuatu
2: yang nyata.
0: Nyata. Kamu jawab apa?
2: Aku jawab, hubungan kita tuh baik sekali.
0: Okay.
2: Terus saya tuh juga sangat anak yang sangat suka berinteraksi ya. Jadi kayak ngomong sama temen tuh seru banget setiap harinya.
0: Waduh. Iya sih, kalian makanya bestie ya satu sama lain.
2: Yeah.
0: Kayaknya cerewet semua ya. Jadi makanya pada bestian, waduh, akrab gitu. Itu ya dari Raka-Raki ya waktu itu ya. Kalau Betari.
2: Pertanyaannya gak bakal aku lupain sih, ketika kebetulan founder dari Maesa Group pernah bertanya ke saya, kalau ada konflik dengan orang tua tuh konflik apa? Saya jawab, saya tidak terlalu suka makan, apalagi makan nasi. Dan itu selalu diingat-ingat oleh mereka. Okay. Kalau saya benar tidak suka nasi. Tapi setelah ke Jepang yang kebetulan tiap hari itu makannya nasi.
0: Jadi suka.
2: Jadi tiap hari sudah beradaptasi makan nasi.
0: Wow, berarti ke Jepang itu punya nilai plus, yaitu si Betari dia jadi suka makan nasi ya kan. Apalagi di Jepang nasinya nggak pakai sendok kan?
2: Iya, pakai sumpit. Nasi di sana beneran enak.
0: Enak ya? Waduh, jadi pengen. Kapan aku ke Jepang ya? Mimpi sih pernah. Kalau Hira, gimana Hira?
3: Banyak banget ya kak pertanyaannya dari juri tuh, dan kadang tuh kayak mengasah nalar juga.
0: Okay.
3: Gitu. Iya, bener. Jadi pernah ditanyain, pastinya yang pertama itu apa tujuannya? Lalu gimana nih kalau semisal nggak lolos? Apa yang dilakukan? Dan yang terakhir tuh, kenapa kok kamu bisa merasa lebih percaya diri daripada yang lain, sedangkan kamu belum kenal lebih dekat sama peserta lain, tapi kamu merasa udah cocok?
0: Itu pertanyaan bagus. Terus kamu jawab apa?
3: Ya karena dari pengalaman saya sih kak, selama ini, jadi saya merasa percaya diri.
0: Iya sih, karena kalau Hiran nih udah dia ikut banyak hal ya. Nyanyi iya, bercerita iya, terus apa lagi, fashion? Iya, fashion juga ya kan. Terus puisi ya kan. Jadi kamu sama audiens sudah biasa ya. Iya. Jadi pede percaya diri. Tapi teman-teman ini luar biasa banget loh. Dari 1000 ini sampai akhirnya dipilih 8 dan 3 diantaranya kalian tuh benar-benar happy-nya luar biasa. Apalagi ini beasiswanya gratis ya.
3: Gratis. Iya, gratis.
0: Beneran gratis atau jangan-jangan bawa sangu?
3: Enggak boleh.
0: Bawa sangu enggak boleh.
3: Enggak boleh.
0: Nanti kalau pengen apa-apa gimana?
3: Misalnya dibeliin sama keluarga kita.
0: Iya. Oh iya?
3: Iya.
1: Jadi kita harus
3: kita setiap hari diajak shopping setiap
1: kita
3: hari.
1: Kita diajak shopping.
0: Kok terus, enak ya?
3: Khususnya menjadi pengalaman besar ya bagi kami.
1: Iya, tadi dibelikan es krim.
0: Wow, luar biasa. Jadi kalian waktu ke sana tuh benar-benar yang enggak bawa apa-apa.
1: Cuma
0: baju doang.
3: Iya. Cuma badan doang.
0: Ini anu ya, beasiswanya benar-benar bikin happy ya. Karena ya itu tadi, bisa keluar negeri, apalagi naik pesawat gratis juga.
3: Iya, gratis.
0: Berarti dari Madiun sampai ke Jepang balik lagi ke Madiun
3: gratis.
0: 0 rupiah.
3: 0 rupiah.
0: Wow. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Aduh, hebatnya adalah 0 rupiahnya ini. Karena akhirnya semangat belajar kan. Udah gak mikir, istilahnya gak mikir, aduh aku beli ini apa, uangnya kurang, gak mikir, orang tua juga gak mikir. Dan kalian belajarnya jadi full di sana gitu ya. Nanti kita tanya ya teman Pro 2, buat kalian yang mau gabung barengan kita di sini boleh di 0811-369-7755 atau melalui ini komen di YouTube channel kita di RRI Madiun, silahkan ya. Nanti kita balik lagi ya barengan dengan teman-teman yang dapat beasiswa nih, teman Pro 2 ya, yang ini mereka belajar ke Jepang gratis ya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 92.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Dan masih barengan sama Mona di sini, dan ada teman-teman yang mereka mendapatkan beasiswa ya, teman Pro 2 ya. Ada Anggun, ada Betari dan juga Hira nih. Mereka dari tadi Anggun dari SMP 7 ya. SMP 7, terus ada Betari dari SMP 1 dan juga Verlian Hira ya, dari SMP 1 juga ya. Kalian sekelas tuh, Betari sama Hira?
1: Enggak, kita
0: kakak kelas tingkatnya. Oh, kakak tingkatnya. Wah, seneng ya. Enak loh, udah punya kakak tingkat ya. Mbak, apalagi ini bestian sama kakak tingkat tuh enak ya. Kamu nyakitin adik tingkatku, awas ya, urusan sama aku. Oh, enggak ya, sekarang baik-baik semua. Akhirnya teman Pro 2, buat yang ada di

0: itu?
1: Iya.
2: Iya.
3: Setiap hari berarti?
0: Ada jadwalnya
3: ya. Jadi kalian sebelum kesana ya dikasih bekal dikit, basicnya bahasa Jepang ya.
2: Yeah.
3: Arigato gozaimasu gitu kan ya. Hai, kalau mana bisanya udah hai doanya ya teman pro 2 ya. Jadi gitu ya. Terus itu setelah itu langsung berangkat.
2: Ada pembekalan ya?
3: Ada pembekalan, pembekalan juga. Nah itu kalian bawanya ke sana itu kopernya bawa apa aja? Baju doang?
1: Baju, sepatu.
3: Sepatu, paling itu aja ya, ya berarti
1: juga,
3: ya.
1: Kostum tari juga.
3: Oh kostum tari?
1: Tampil ya, juga, ya, juga di sana.
3: Oh gitu. Sebentar, tadi kan kalian punya ini masing-masing ya. Kalau Hira apa untuk kemampuannya?
2: Nyanyi.
3: Di sini nyanyi ya. Ya, ya. Kalau ini Betari?
4: Aku menampilkan tari.
3: Tari. Kalau Anggun?
1: Sama juga tari.
3: Tari, oh yes, iya. Oh iya, Anggun. Anggun nari ya. Kayaknya ya. Pernah ngerti deh Anggun nari. Sosokan loh, mah. So kenal sedekat ya. Oke, okay. Terus kalian kan ke Jepang, menginjakan kaki di Jepang pertama kali, apa yang bikin kalian terpukau waktu itu?
1: Semuanya.
2: Kita
1: banyak banget sampai
2: enggak
1: cuma diem.
2: Ini
1: Jepang. Ini benar kita ke Jepang gitu kan. Gitu,
3: ini beneran tanahnya Jepang gitu ya.
1: Bahkan kita mau translate ke Malaysia kita mikir kayak ini Jepang, ini kita mau ke Jepang,
2: Gitu. Iya, perasaan baru kemarin gitu ya.
1: Iya, perasaan baru kemarin kita pembekalan gitu.
2: Benar.
3: Ternyata ke Jepang beneran gitu ya. Aduh, impian jadi nyata gitu kan ya. Kalian kan cuma berdelapan kan? Sama ada ini.
4: Ada sensei.
3: Sensenya ada. Iya. Oke. Okay. Tapi orang tua kan enggak ikut ya?
1: Enggak.
3: Jadi benar-benar kalian dilatih mandiri di situ ya. Nah, terus menurut kalian waktu kalian datang ke rumah dari masyarakat di Jepang itu berdelapan atau dibagi berapa kelompok?
2: Dibagi.
1: Jadi
2: ada yang sendiri, ada yang kita berlima gitu.
3: Oh iya, ya? Ada ya. Yang sendiri juga?
2: Ada.
1: Yang sendiri itu kebetulan satu rumah sama anak Laos.
3: Oh.
1: Jadi bisa lebih
3: berinteraksi. Ya, lebih berinteraksi ya. Oke. Terus kalian bertiga ini? Berempat?
1: Berlima.
3: Oh berlima.
1: Iya.
3: Oh berlima. Terus sendiri. Oke deh. Ini cewek-cewek semua ya?
1: Iya.
3: Berdelapan tuh cewek semua?
1: Ada cowok.
3: Ada cowok dua. Oh makanya kalian berlima dijadiin satu ya.
1: Iya.
3: Di ini masyarakat Jepang ya. Terus yang bikin kalian kagum sama kaget shock di Jepang tuh apa, waktu kebiasaan sama masyarakat Jepang tuh apa?
2: Kebiasaan disiplin ya terutama.
1: Iya, disiplin. Mereka tuh on time-nya tuh harus banget on time.
2: Iya,
1: jam segini harus jam segitu.
4: Bahkan kayak kereta telat itu sudah minta maaf berkali-kali gitu.
2: Padahal cuma telatnya 2 menit, 3 menit
3: iya,
2: gitu.
3: Oh iya?
1: Iya.
3: Jadi yang kalian pelajari di Jepang, kebudayaan Jepang waktu itu adalah disiplinnya.
2: Disiplin dan menghargai orang sebegitunya gitu.
4: Oh, iya, okay. Apalagi orang tua, beneran.
3: Gimana kalian punya pengalaman apa tuh?
2: Oh, jadi di Jepang itu orangnya itu lebih dominan hidup individu ya.
1: Iya,
2: daripada berkelompok. Cuma mereka kalau menghargai orang atau menghargai waktu tuh benar-benar hebat banget.
3: Wah, selalu nunduk gitu
1: iya.
3: kan.
1: Iya.
3: Itu berarti gak cuma di film-film ya, emang gitu orang Jepang ya.
1: Emang culture-nya
3: kayak gitu ya. Jadi yang bikin kalian kagum adalah gimana disiplinnya mereka. Mereka kan kebanyakan kayaknya gak pakai kayak kita motor, mobil itu gak ya. Kebanyakan mereka pakai
1: jalan kaki
3: sama kereta.
1: Sama sepedahan.
2: Iya, kita sampai 20 ribu langkah itu per hari.
1: Wow. Per hari ya.
3: Biasanya di sini males ya, ogah olahraga ya.
1: Biasanya di sini naik mobil, naik motor.
3: Kalau di sana jalan kaki. Kaki bener-bener jalan kaki dan banyak teman ya, nggak sendirian. Udaranya gimana sih di sana?
1: Oh sejuk banget.
2: Kan lagi musim hujan banget
1: ya sih.
3: Oh iya, karena Juni ya waktu itu dingin ya. Terus kalian lebih banyak berjalan kaki, naik kereta kayak gitu ya, sama sepeda?
4: Iya, dan kebetulan pas kita naik kereta ini, itu aku pertama kali di sana. Nah itu beneran shock yang benar-benar shock karena di sana itu semuanya diem, nggak ada yang berbicara kayak di Indo enggak.
3: Oh iya.
2: Iya, jadi di sana itu lebih dikit ngobrolnya gitu.
3: Mereka lebih banyak ya belajar, bener. Bekerja apa segala macam gitu ya?
4: Iya, bahkan pas awal-awal kan kita sempat kayak ngomong sebentar gitu. Dan kita kebetulan volumenya orang Indonesia kan agak tinggi ya.
3: Iya sih.
4: Jadi kayak satu gerbong tuh sempat ngeliatin kita. Oh, terus

0: diem gitu.
1: Maklum ya. Gak biasa. Biasa kalau kita kemana-mana gitu ya, entah itu di kendaraan umum sendiri kan pasti teriak-teriak ya.
2: Iya,
1: ya, tahu nggak sih kalau itu ternyata di sana nggak gitu dia.
0: Nggak boleh.
3: Hening. Padahal ramai banget ya.
0: Iya,
3: penuh keretanya itu.
0: Sampai kita desak-desakan ya.
3: Tapi nggak ada suara banget.
1: Iya, nggak ada suara.
0: Nggak ada.
1: Minggu dumbu, capek nih, gini-gini nggak ada.
3: Ada yang protes.
0: Ada yang protes. Jadi diem semua.
1: Diem semua.
3: Diem semuanya.
1: Dan kamu akhirnya sehari mungkin kaget ya, dua hari, tiga hari udah mulai. Beradaptasi ya. Ya.
0: Udah merasa kayak di rumah.
1: Oh,
0: iya, saking nyamannya.
1: Saking nyamannya ya. Homie ya.
0: Lama kelamaan pas awal-awal emang kok diem sih, tapi lama kelamaan beneran bisa yang santai gitu di kereta, karena kan suasananya selain tenang kan kita juga bisa istirahat.
1: Istirahat. Oke. Okay. Kalian 10 hari di sana?
0: Iya. Yeah.
1: Selain kalian beradaptasi dengan masyarakat, kehidupan di sana, apa aja yang kalian pelajari? Atau mungkin ada kayak agenda-agenda belajar apa hari ini, kemana, apa segala macam gitu, gimana?
0: Menurut aku lebih menakjubkan pas ke Matsuri sih, jujur.
3: Matsushima, ya.
1: Matsushima, ngapain tuh di sana?
0: Karena di sana kita dapat kesempatan untuk bisa naik kapal, tuh ada pulau-pulau banyak gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu terpecah dan kita di sana diajak melihat itu satu-satu. Oh, ini dikenalkan juga lewat suara yang ada di kapalnya.
1: Mm-hmm.
0: Selain itu kita juga mendapat kesempatan untuk memakai kimono di sana.
1: Wah, wow, happy.
3: Sama nyobain
1: ya.
3: Maca asli.
0: Yeah.
1: Oh, maca asli dari sana. Yeah,
0: seremonial maca.
3: Oh, teh.
1: Keren banget ya. Kalau di sini maca cih ya. Oh, enggak ya. Terima kasih. Oh, jadi maca asli dari Jepang tuh kayak gimana rasanya? Gimana? Pahit ya kebanyakan ya.
0: Iya, tapi
1: karena pure maca gitu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Tapi kita juga dikasih permen ya, manisan.
3: Iya, permen.
0: Gitu.
1: Oh, manisan.
0: Jadi kita makan manisannya dulu baru kita minum macanya.
1: Oke. Okay. Jadi program beasiswa ini selama 10 hari kalian hari pertama kemana, hari kedua kemana gitu ya?
0: Ada.
1: Setiap hari ada agenda ya.
0: Ada.
1: Hari pertama itu waktu itu masih di ini ya, jet lag ya. Enggak. Atau gimana?
0: Walaupun jet lag kita tetap harus melakukan kegiatan.
1: Oh, iya. Jadi hari pertama kemana tuh? Kalau ini teman-teman pengen tahu tuh hari pertama ngapain?
0: Kita welcoming party.
1: Oke. Okay.
0: Terus kita juga go shopping.
1: Oke. Okay. Yeah. Enak ya. Terus.
0: Terus habis itu kita pulang.
3: Kita banyak ya.
0: Kita pulang. Kita juga pulang. Harus menata barang-barang juga.
1: Barang juga. Terus habis itu
0: pindah sama host family masing-masing.
1: Uh-uh.
0: Terus kebesokan harinya kita
3: banyak banget.
0: Iya,
3: kita
0: pasti banyak banget
3: dapat kesempatan ke kantor gubernur.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, ke kantor gubernur juga. Wih, keren ya. Terus hari selanjutnya
3: ke pengolahan sampah.
0: Pengolahan sampah. Itu sangat
3: SD juga
0: banget ya.
3: Iya.
0: Juga. Nah, di pengolahan sampah itu semisalnya ada sampah, mereka bakal ngebakar sampahnya dan abunya itu dibikin jadi lahan.
3: Wow. Dan dibikin jadi listrik juga.
0: Iya,
3: listrik.
0: Bener.
3: Bahkan uapnya itu bisa untuk jadi pemanas untuk air.
1: Wow. Jadi kalian benar-benar yang terpukau ya di sana, ternyata teknologinya luar biasa banget gitu ya. Semoga ya next kalian bisa jadiin itu konsepnya ke Indonesia suatu saat nanti.
0: Amin.
1: Gitu ya. Terus yang paling happy lagi kemana agendanya?
3: Ke SD, ke SMA.
0: SD sama SMK sih.
1: Belajar di sana juga?
3: Iya. Kita main bareng sama murid-murid di sana dan mengenal budayanya murid di Jepang.
0: Iya, dan mereka sangat welcome ke kita.
3: Iya.
0: Terus aku juga agak self-talk sama bagaimana mereka menjaga privacy anak-anaknya ya. Kita kan beberapa kali berfoto sama anak-anak kecilnya itu. Terus habis kita kena teguran sedikit bilang kalau setelah foto-foto ini gak ada yang boleh di-post ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak oke.
1: Karena ini ya budaya mereka, anak-anak itu harus dijaga ya. Privasinya harus dijaga. Jangan di-post ya. Kalau wajah kamu sendiri sih oke, gak apa-apa gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi
3: pas kita ke SD tuh kita takjub banget. Soalnya anak SD kelas 3 kak itu udah naik bis sendiri, berangkat sekolah naik kereta sendiri. Dan
0: naik kereta sendiri.
3: Kadang juga melintasi kota gitu. Jadi gak hanya deket-deket aja enggak.
1: Wah, jadi benar-benar mereka tuh yang
0: mandiri banget.
1: Ketemu Nobita enggak?
0: Aduh.
3: Tapi kalau ketemu rumahnya Nobita sih ya.
1: Banyak ya. Iya, siapa tahu di sana ketemu Doraemon kan lumayan. Kalau kangen sama mama 5 hari kan, terus tolong dong Bito Ajaib. Oke, jadi luar biasanya ternyata di sana mandiri-mandiri ya.
0: Iya.
1: Kelas 3 SD aja udah mandiri.
0: Iya benar.
1: Padahal kalau kelas 3 SD dulu kita dianterin ya kemana-mana.
0: Iya, benar banget.
1: No. Iya. Jadi itu yang akhirnya kalian terapkan bahwa ternyata di sana aja bisa mandiri, di sini juga harus bisa gitu ya.
0: Iya benar.
1: Iya benar. Pede apa bener. Segala macam. Terus habis ke SD kemana lagi?
3: Kita juga sempat untuk kunjungan ke Palang Merahnya sana.
1: Oh, ke Palang Merahnya di sana ya. Wah, berarti kalian tuh 10 hari full ya. Full kegiatan sekali. Ya.
3: Full.
1: Biasanya kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa pulang
3: dari
1: lagi?
3: Dari pagi sampai sore ya.
1: Iya. Pagi sampai dari pagi sore. Sampai sore.
3: Iya.
1: Wow.
0: Tapi karena rumah kita jauh.
3: Jauh.
1: Malam.
0: Iya.
1: Tapi kalian berlima sendiri.
0: Iya, berlima.
1: Berlima sendiri.
0: Yes.
3: Iya.
1: Dan gimana?
0: Perjalanan dari rumah ke stasiun aja 15 menit sendiri.
1: Waduh, jalan kaki.
3: Itu kalau 15 menit tuh kalau kita yang udah ngebut kadang-kadang juga bisa sekitaran 20 menit.
0: Iya.
3: Wow.
0: Ya.
3: Jadi nenek kita yang ngasuh tuh udah umur 77 tahun, Kak.
1: Oh, yang ada kita. Di rumah itu kalian
0: iya. Yang mengasuh kita.
1: Yang mengasuh
3: dan
1: kalian tuh
3: kita benar-benar kagum karena walaupun udah berumur ya, tapi jalannya bener-bener masih
0: cepat,
3: sehat
0: banget.
3: Gitu.
0: Yeah. Bahkan sama kita aja kita kalah.
3: Iya, kita kalah.
0: Kita kalah.
3: Kita tuh sempat kewalahan kan, karena
0: ya,
3: memang
0: kita ya juga
3: baru beradaptasi gitu. Hari pertama tuh kita, aduh, gimana sih gitu. Terus pas kita tahu umur neneknya, loh, apa?
1: 70 tahun ternyata.
3: 77
1: itu masih mandiri dan semuanya kuat gitu ya.
0: Kuat sekali.
3: Masih sehat banget.
1: Berarti di sana sehari kalian 20 ini ya, 20 langkah kaki gitu.
3: Iya.
1: 20 ribu ya. 20 ribu langkah kaki. Di sini biasa berapa? 1000 ya. 1000 udah naik motor gitu. Teman pro 2. Aduh. Jadi kalian yang banyak kalian pelajari di sana budayanya, bagaimana mereka tuh bekerja, belajar, terus suasananya di sana seperti apa gitu ya. Terus mereka apa ya? Istilahnya kesehatan juga kan, jalan kaki,
0: iya,
1: sehat, iya. Disiplinnya apa segala macam. Tapi dari segala hal yang udah kalian rasakan di 10 hari itu gitu ya. Waktu kalian pulang ke Indonesia, apa sih yang rasanya kayak dikangenin di Jepang waktu itu?
0: Semuanya.
3: Bahkan sampai sekarang kita
0: masih kangen.
3: Iya.
1: Oh, kita pengen balik ya.
0: Iya, benar banget. Balik.
1: Apalagi ini 0 rupiah itu tadi ya.
0: Iya, benar.
1: Dari awal kalian ini ya di program ke Jepang, beasiswa ke Jepang ini udah tahu kalau ini 0 rupiah.
0: Sudah
1: tahu. Berarti kalian benar-benar yang dari Madiun balik lagi ke Jepang, balik lagi ke Madiun itu benar-benar 0. Sampai rumah.
0: Sampai rumah.
1: Berarti kalian bawa oleh-oleh gak sih dari Jepang gitu?
3: Iya, dikasih sama keluarganya. Jadi mereka sebegitu menghargainya.
0: Baik banget.
1: Kalian gak minta padahal?
0: Enggak.
1: Kan sungkan ya mau minta ya. Udah gratis ya kan minta. Tapi dibeliin.
0: Dibelikan.
3: Bahkan sering ditawar-tawari juga.
0: Iya.
3: Sering diajak makan ke restoran, ke akuarium.
1: Aduh.
0: Yang akuarium enggak terlupakan.
3: Jadi kita ada waktu khusus sama host family kita, ada waktu kegiatan untuk berkunjung gitu.
1: Oke, jadi ada ini ya banyak agenda bersama dengan ya program Yemayasa sendiri, ada juga dengan host family-nya atau yang masyarakat yang menginap kalian menginap di masyarakat Jepang gitu ya. Dan itu 10 hari dibagi berarti.
0: Yes.
1: Oke deh. Keren ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Banyak yang bilang belajar ke luar negeri itu harus banyak duitnya. Dan yang pinter-pinter. Menurut kalian mitos atau fakta?
3: Mitos. Karena kita punya kemauan pasti bisa.
1: Nyatanya mereka bisa ke Jepang dengan gratis
3: kita
1: ya.
3: Kita bukti dari bahwa kita ada kemauan, kita bisa mencari beasiswa.
1: Yes.
3: Ke luar negeri 0 rupiah.
1: Waduh. Jadi kalian next pengen kemana selain Jepang?
3: Aku pengen ke Cina sih, Kak.
1: Ke Cina?
3: Iya.
1: Kira pengen ke Cina. Kalau Betarin?
3: Aku ingin banget ke Jerman sih.
1: Ke Jerman.
3: Kalau enggak
0: ke Inggris.
1: Ke Inggris. Kalau kamu, Anggun?
0: Aku mau ke Jerman juga sih.
1: Ke Jerman ya.
0: Tapi aku juga mau ke Australia juga. Oh, mau
1: semoga
0: ke Inggris
1: ya.
0: Juga.
1: Semoga ya. Dapat ya. Beasiswa. Amin. Nol juga. Nol rupiah juga ya. Amin. Amin ya. Terus dari Irma yang katanya, bagi tips dong, gimana caranya biar bisa lolos mimpi belajar ke luar negeri apalagi gratis. Waduh. Tips-tips dari kalian apa tuh?
2: Yang pertama sih pasti ada kemauan sama tekad. Pasti
1: kemauan, tekad, terus
2: lalu jangan lupa selalu disiplin dan tanggung jawab atas mimpi kita sendiri gitu.
1: Halo, Hira-Hira, gimana tipsnya?
3: Oh ya, banyakin cari ilmu, banyakin cari pengalaman gitu Kak. Karena kita kan di usia sekarang itu kan benar-benar waktunya untuk kita mengeksplor semuanya gitu ya.
1: Jangan
3: sia-siakan kesempatan yang ada sih. Yang
1: iya. Pokoknya kalau kalian punya media sosial, klik terus media sosialnya. Yeah. Siapa tahu di situ dapat informasi, ada beasiswa gratis di mana? Ikutin gitu ya. Siapa tahu jodoh gitu ya. Kalau Anggun,
0: jangan takut sih.
1: Jangan takut.
0: Kita tuh juga harus cari pengalaman seperti yang dibilangin Kak Ira ya. Kita harus cari pengalaman dan lain-lain. Terus misalnya kalau sekarang takut, kapan mulainya?
1: Nah, itu. Kalau takut kapan mulainya? Jangan hanya jadi mimpi tapi dikejar. Bener. Siapa tahu dia jadi nyata gitu ya.
0: Jangan in another life ya, guys.
1: Oke deh.
0: No.
1: Ada lagi yang masuk di sini. Kalau diberi kesempatan kembali ke Jepang, satu hal apa yang kalian lakukan? Waduh. Kalau suatu saat ya, Hira, Anggun, Betarin, kamu ke Jepang lagi, mau ngapain?
2: Mau berkunjung ke keluarga kita di sana, karena kita punya banyak keluarga di sana.
1: Ya, kalian masih masih dong.
3: Bahkan kita juga ada yang berhubungan sama orang Laos.
1: Luar biasa ya. Jadi kalian kesannya malah tambah keluarga, tambah sahabat. Ya kan. Ini pertama ada beberapa teman-teman yang memang lolos ya dari beasiswa Maesa ini sendiri nggak kenal, tahu-tahu jadi kenal gitu ya.
0: Bener, bestian.
1: Ya kan. Karena nggak dari satu sekolah aja, tapi dari beberapa sekolah juga gitu ya. Terus kita ke YouTube. Di sini ada beberapa komen. Banyak banget dari Lurah Ponorogo. Halo Hira, kamu udah gede ya. Apa ini? Sangat berbakat sekali, keren semangatnya. Keren. Semangat adik-adik katanya. Kenapa sih harus Jepang? Menurut kalian apa yang menarik dari Jepang? Kenapa harus Jepang? Karena beasiswanya memang ke Jepang ya. Gak bisa ke lain-lain.
2: Tentu kita pas daftar juga, kita pasti srek sama tujuan kita.
3: Kisahnya Pak Bobby juga tahun 2001.
1: Jadi Pak Bobby ini adalah dari Maesa ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi founder-nya. Dia ke Jepang waktu itu kenapa?
3: Dia waktu itu masih sekolah gitu, dia ikut ke Jepang
0: sama seperti kita.
3: Sama seperti kita.
1: Mau juga?
3: Iya. Enggak, kalau Pak Bobby bayar.
1: Bayar ya.
3: Lalu dari Jepang itu dia itu kayak merasa
0: punya mimpi gitu.
3: Iya, merubah pikirannya. Jadi dia itu ngerasa kalau aku udah sukses, aku bakal menggratiskan atau memberikan beasiswa kepada anak-anak Jepang biar kayak
1: anak-anak Indonesia ke Jepang gitu ya.
0: Ke Jepang.
1: Dan Pak Bobby ini dari Ponorogo ya kalau nggak salah ya. Jadi makanya ini masih di lingkup Madiun Raya aja gitu ya. Semoga next bisa sampai Jawa Timur, amin. Terus ada lagi apa yang menarik dari Jepang? Banyak ya tadi ya.
0: Banyak banget.
1: Kalian waktu itu ada bunga berbekaran nggak? Sakura belum ya?
0: Belum.
1: Sayangnya
0: belum.
1: Kelewatan. Soalnya musimnya lagi hujan ya.
0: Banget.
1: Gitu ya teman Produa ya. Terus ada dari Aminarsis. Dalam beasiswa ini apa sih yang harus ditekankan dan bagaimana persiapan kalian? Tadi persiapan ulah yang ditekankan dalam arti gini, apakah mungkin di beasiswa ini kalian next nanti pulang harus ngapain gitu?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Jadi benar-benar kalian belajar di sana, berkegiatan di sana. Pulang yang membuat cerita gitu ya.
0: Bahkan
2: Pak CEO.
1: CEO. Aduh. Iya.
2: itu dia mendorong kita untuk ikut terus ikut beasiswa lagi dan untuk mengejar mimpi kita.
1: Oke. Yeah.
3: Dan dia juga berpesan kepada kita kalau nanti kita sukses, mungkin kita bisa ngasih kesempatan bagi anak-anak yang lain bisa.
1: Amin. Jadi menularkan kesuksesan ya.
2: Bener banget.
1: Ini Pak CEO kan udah ke Jepang. Next kalian kalau sukses mungkin ke mana, Eropa kek?
2: Amin.
1: Inggris kek. Atau mana aja gitu ya. Oke deh. Terus ada lagi dari Rara katanya, wow, kakak-kakak ini menginspirasi sekali. Semangat ya. Dari Alexis Anggun. Anggun dari SMP 7 ya. Dari Agnes, keren Anggun. Oke, ini banyak nih ya fans-fansnya ya. Mujionomsi katanya, wah, kecil-kecil sudah menginspirasi. Selamat ya adik-adik, luar biasa ya. Terus ini adik-adik cita-citanya apa sih? Nah ini, dari siapa? Anggun dulu. Anggun cita-citanya apa?
0: Aku mau jadi translator.
1: Wow, keren ya. Yang sekarang kamu mampu di bahasa apa?
0: Aku mampu di bahasa Inggris, tapi aku mau belajar bahasa-bahasa lain juga.
1: Bahasa lain. Benar. Jadi nanti full ya bahasanya, nggak cuma Inggris aja ya. Bahasa hati juga. Enggak ya?
0: Harus dong ya.
1: Kalau Betarin apa tuh?
2: Aku bercita-cita menjadi dokter.
1: Oh, menjadi dokter. Amin.
2: Amin.
1: Semoga kesampaian ya, Bu Dokter.
2: Iya.
1: Hira-hira.
3: Juga sama sih Kak, pengen jadi dokter tapi yang penyanyi.
1: Oh, jadi kayak ini, kayak Tompi. Dokter Tompi ya kan. Dia kan ngoperasi sambil nyanyi. Sururup. Ya, semoga ya semuanya kecapai ya cita-citanya.
2: Amin.
1: Ya. Dari Rudy selanjutnya, buatlah mimpi kelak kalau kalian menjadi orang sukses, gantian undang pelajar Jepang datang ke sini untuk belajar budaya Indonesia.
2: Oke.
1: Bener banget ya. Kalau kalian dari Indonesia aja udah belajar ke Jepang, siapa tahu next orang-orang Jepang juga belajar ke Indonesia.
2: Bener-bener.
1: Karena budaya di Indonesia tuh banyak banget. Kemarin tadi kan kalian bilang bahwa kalian juga istilahnya memperkenalkan budaya. Ini yang kalian perkenalkan di sana budayanya apa aja tuh?
0: Kita banyak
2: banget. Sambil makan kita juga berbincang-bincang meskipun sama menggunakan bahasa isyarat.
1: Bahasa isyarat. Iya ya, karena mereka juga maksudnya bahasa Inggrisnya juga enggak begitu ya. Jadi bahasa isyarat. Jadi berbincang seperti kebudayaan Indonesia. Kalian nari juga kan katanya?
2: Iya, benar.
1: Narinya waktu itu kemana? Di mana? Di pas kegiatan apa?
0: Kita pas welcoming party terus habis itu kita kunjungan-kunjungan gitu, kita juga nari sih.
1: Hira nyanyi.
2: Iya.
1: Nyanyi apa waktu itu Hira?
3: Kayak medley lagu daerah gitu.
1: Oh, lagu daerah. Bagus. Daerah mana?
2: Dari Sabang sampai Merauke.
3: Kampung Ranjau di Mato. Jadi satu lagu.
1: Oke, keren. Kalau narinya Anggun sama Betari apa?
0: Aku Sorate Lintang.
1: Sorate Lintang,
0: yes.
1: Dari
0: Banyuwangi.
1: Banyuwangi. Oke. Terus kalau Anggun? Anggun. Betari?
2: Aku tari Gumarang. Itu batik Gumarang dari Madiun.
1: Dari Madiun. Wih, keren ya mereka ya. Adinda keren banget ini kakak-kakak. Anggun juga keren. Waduh, banyak banget ya. Terus ada lagi di 0811-369-7755. Kalau waktu bisa diputar kembali, ya ampun, kalian tuh lucu ya. Kalau waktu bisa diputar kembali di hari pertama kalian ke Jepang, apa yang ingin kalian katakan pada diri sendiri?
3: Bangga banget ya, terharu.
2: Kalau aku sih pribadi, aku mau berkata ke diriku saat itu, nikmati perjalanan kamu ini karena ini akan benar-benar merubah dirimu. Biar saat kamu melihat dunia, mata kamu bisa terbuka. Jadi kita gak akan menutup mata untuk hanya di Indo-Indo saja. Negara luar itu pastinya lebih maju. Dan pastinya ini akan benar-benar merubah karakter semuanya.
1: Karakter, jadi bisa kamu coba untuk waktu kamu di Madiun atau di Indonesia, mencoba lebih disiplin, mungkin lebih menghargai orang gitu ya. Ada lagi Anggun?
0: Kalau aku mau bilang ke diriku sendiri, kalau kamu tuh udah lakuin yang terbaik lah gitu. Kita harus mengapresiasi diri juga kan Kak.
1: Benar.
0: Aku kan dari dulu mau banget ke Jepang sebenarnya. Jadi pas lihat beasiswa ini, aku kerasa kayak, oh ini aku banget.
1: Gitu. Bener-bener kayak ini ya, apa mimpi menjadi nyata banget gitu ya. Kalau Hira-Hira apa?
3: Iya sama sih Kak, jadi kebetulan 2 tahun yang lalu tuh saya pernah bilang ke mama kalau pengen ke Jepang gitu. Dan saat sampai sana bener-bener wow. Kata pertama tuh yang keluar saat di Jepang tuh wow.
2: Wow. Kayak benar-benar terkesima.
1: Wow juga sama diri sendiri. Wow. Iya, dari 1000 orang.
3: Iya, berjuang,
1: aku gitu. Berjuang sampai di sini, aku yang terpilih menjadi 8 orang ke Jepang gratis. Hebat loh aku gitu ya kali ya. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang menarik adalah mereka tuh berjuang loh, enggak cuma loko-loko dikasih hadiah gratis beasiswa belajar ke Jepang, tetapi mereka dari audisi ke audisi juga berjuang ya. Ada yang tanya nih lucu. Katanya 10 hari berarti gak sekolah 10 hari apa sekolah di Jepang?
3: Pas liburan kebetulan.
1: Itu pas liburan ya.
3: Kelas.
1: Oh, liburan kelas. Oh.
3: Iya, kelas, iya.
1: Jadi enggak ganggu sekolah ya.
3: Enggak.
1: Karena waktu itu kan liburan kurang lebih 3 minggu ya.
3: Iya.
1: Kalian cuma 10 hari.
3: Iya.
1: Daripada tidur-tidur ya kan?
3: Benar.
1: Mendingan ke Jepang ya kan? Kalau teman-teman yang lain, kamu ini ya, jalan-jalan. Iya, aku jalan-jalan ke Jepang sambil belajar. Wis, keren ya. Luar biasa. Terus makanan di Jepang cocok gak sih buat kalian, atau kalian juga bawa makanan-makanan dari Madiun ke Jepang? Nah ini
3: kita gak bawa makanan sedikit pun dari Madiun.
1: Okay.
0: Iya. Kita kan tinggal di Indonesia yang penuh dengan rempah-rempah. Pas sampai ke Jepang
2: gak ada micin.
0: Apa ini gitu. Tapi semakin lama semakin kayak ya udah, ini makanan kita dan kita suka sama makanan di sini.
2: Iya, pas hari pertama tuh pertama kali makan masakan Jepang, aku merasa rasanya bener-bener baru nih dari Indo dan berbeda banget.
3: Dan
2: ya.
3: Dan ternyata emang kita bisa nikmatin tuh hari-hari setelahnya, kita mulai nyaman sehingga pas kembali ke Indo agak beda ya.
1: Keren ya, tapi paling tidak kalian udah bisa beradaptasi luar biasa ya di Jepang. Oke, ini sekarang jawab cepat ya. Kalian ya. Oke. Kalau suruh pilih sushi atau ramen?
3: Ramen sih.
2: Sushi. Sushi.
1: Oke, ada yang sushi, ada yang ramen. Oke, ada lagi. Naik pesawat atau naik kereta?
2: Naik pesawat.
3: Naik pesawat.
1: Pesawat. Oh, pesawat semua ya. Mereka suka ya. Di awang-awang ya. Oke. Bahasa Jepang atau bahasa Inggris?
2: Inggris.
0: Inggris juga.
1: Inggris ya. Walaupun belajar dikit-dikit bahasa Jepang ya. Oke. Terus kalian senang belajar di kelas atau field trip?
2: Field trip.
0: No debat.
1: Terus terakhir, kalau diajak balik ke Jepang maunya besok atau tahun depan?
3: Besok. Kalau bisa sekarang ya.
1: Sekarang
2: kita berangkat. Angkat koper.
1: Luar biasa nih kalian. Keren ya. Selamat ya. Kalian udah 10 hari mendapatkan beasiswa. Semoga teman-teman yang lain selain kalian berdelapan ya juga bisa menikmati hal yang sama. Next kalau memang ada program lagi, biasanya tahunan ya ini ya. Belum tahu ya.
3: Kadang kita nunggu Jepangnya manggil.
1: Nunggu Jepang manggil
3: benar
1: dulu. Kalau memang ada program, siapa tahu bisa kesempatan yang lain juga sama ngerasain kayak kalian. Ya. Oke deh, sukses. Terus harapannya apa nih? Dikit-dikit aja harapan kedepannya buat kamu setelah kamu dari Jepang udah banyak hal yang kalian pelajari, harapannya apa tuh, Hira?
3: Harapannya sih kita kalau seperti yang disampaikan Pak Bobby tuh ya, harapannya kita bakal ini menjadi awalan beasiswa kita dan kita bakal meraih beasiswa lebih besar lagi di tingkat SMA ataupun kuliah di luar negeri. Dan kita pastinya akan bermanfaat bagi banyak orang ketika sukses.
1: Amin. Terus ada Betari apa tuh?
2: Kalau menurut aku ini adalah awal juga dari mimpi, karena menurut aku pandangan aku memang sudah berubah setelah aku pulang dari Jepang. Dan itu aku ingin bisa menerapkan nilai-nilai positif yang aku bawa dari Jepang untuk kehidupan sehari-hari di sini.
1: Wah, keren, bagus. Terus ada Anggun, apa Anggun?
0: Aku dari dulu tuh pasti bilang, oh in another life, in another life. Sekarang setelah ke Jepang aku bilang, gak ada another life. pasti ada,
1: pasti ada ya,
0: pasti
1: ya,
0: bisa
1: ya,
0: pasti
1: okay
0: bisa
1: deh.
0: Jadi aku nggak mau kayak terlalu ah ya udah deh gitu.
1: Pasti karena ada sesuatu,
0: mau berjuang banget.
1: Wow,
2: jadi optimis
1: ya, ini perubahan yang positif kalian setelah dari Jepang adalah itu ya. Yes. Yaitu terus disiplin, sekarang nggak boleh telat sekolah ya. Harus mandiri,
0: harus on time,
1: harus on time juga, harus mandiri dan berpikir bahwa ada banyak kesempatan yang bisa kalian raih ke depannya. Yes. Ya, sukses ya. Salam buat teman-teman yang berlima yang nggak bisa hadir di sini ya. Yes. Sukses selalu buat kalian, semoga masih banyak kesempatan buat kalian nggak cuma ke Jepang, ke negara manapun yang kalian pengen sesuai dengan cita-cita ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah simak di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun. Thank you banget ya buat teman-teman dari Surabaya, terus dari Malang, dari Sumenep dan juga Jember yang udah dengerin teman-teman ini yang luar biasa. Semoga menginspirasi dan kalian juga punya kesempatan untuk ke Jepang suatu saat nanti ya.
0: Amin.
1: Thank you Hira, thank you Betari, thank you juga Anggun, you. Terima kasih buat teman Pro 2 dan aku mesti harus pamit untuk Sore Ceria berjaringan se-Jawa Timur ya. Mona pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
4: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.
5: rri.co.id

0: sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya, sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Rudu.
3: Rudu FM Jember.

Tolong Pro 2, tadi kita udah bersama-sama ya mengikuti untuk sore ceria berjaringan dari Pro 2 RRI Madiun. Tolong Pro 2, kali ini balik lagi barengan aku di Taulia, dan tentu aja masih barengan Ewin Ramadan. Di sore hari ini kita balik di Pro 2 RRI Jember. Tentu aja kita lanjut seru-seruan di sore ceria interval berikutnya. Tolong Pro 2, kalau di jam 5 ini berarti sudah saatnya kita masuk di Cang Cimen. Tolong Pro 2, bincang ceria menyenangkan. Nah kali ini ya seperti biasa di jam 5 aku bakal ngobrol bareng kamu semua, tentu aja selama 1 jam ke depan sampai jam 6 ya teman Pre 2. Kali ini ada topik yang mungkin setiap orang pasti pernah mengagumi seseorang gitu ya teman Pre 2. Bisa jadi orang tua, guru, pelatih, atau bahkan kakak kita sendiri teman Pre 2. Tapi pernah gak sih kamu berpikir apa sebenarnya yang membuat seseorang tuh layak dijadikan panutan? Apakah karena prestasinya, kepintarannya, popularitasnya, atau justru karena sikap dan karakter yang dimilikinya? Nah di sore hari ini teman Pre 2 kita bakal ngobrolin soal menurut kamu nih teman Pre 2, apa ciri orang yang layak dijadikan panutan? Waduh, kita boleh ya sharing bareng-bareng, langsung aja ketik di question box yang sebentar lagi ini on progress mengirim di story Pro 2 Jember, atau juga bisa langsung aja di WhatsApp Pro 2 ya di 081 559 70 89 50.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Wah, udah kedengeran kan suaraku?
1: Kita lanjutin lagi teman pre dua ngobrol soal panutan nih Win kali yeah. ini. Menjadi panutan nih teman pre dua itu bukan berarti harus sempurna ya. Justru orang yang layak dijadikan teladan biasanya itu adalah mereka yang mau terus belajar, mau mengakui kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di setiap hari.
0: Nah, salah satu ciri yang paling penting ini adalah integritas. Nah, jadi ya, artinya itu apa yang diucapkan selaras dengan apa yang dilakukan.
1: Betul.
0: Orang yang jujur, bertanggung jawab, menepati janji dan tidak mengambil jalan pintas, ini akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
1: Apalagi di tengah berbagai tantangan seperti ini atau peredua banyak banget yang sekarang lagi dihadapi anak muda. Jadi memilih panutan yang tepat juga sangat penting teman pre-dua. Sosok yang memberi contoh kerja keras, disiplin dan juga kepedulian itu akan membawa pengaruh yang positif buat kamu, sekaligus mengingatkan kita untuk menjauhi ini perilaku yang mungkin merugikan, seperti ya beberapa hal yang membawa kamu ke hal-hal negatif teman pre-dua.
0: Ya mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal negatif tuh banyak nih.
1: Banyak. Dan karena pada akhirnya teman pre-dua, karakter yang baik itu akan selalu lebih berharga daripada popularitas sesaat tuh.
0: Udah ada yang masuk gak nih?
1: Kita bacain satu dulu di sore hari ini ya teman pre dua. Ada dari Fikri. Menurut aku orang yang layak dijadikan panutan itu yang ucapannya sesuai sama tindakannya. Nah, jadi gak cuman pinter ngomong aja. Betul.
0: Setuju ya.
1: Itu juga bisa aku bilang kayak laki ya. Harus sesuai tuh apa yang diomong sama kelakuannya tuh.
0: Laki asli ya.
1: Itulah bahwa kamu lelaki sejati Fikri.
0: Setuju banget ya. Jadi keteladanan memang terlihat dari tindakan sehari-hari.
1: Betul.
0: Seperti yang dilakukan, yang diomongin sama si Fikri tadi.
1: So, teman pre-dua buat kamu yang ingin bercerita juga, seperti apa sih sosok untuk orang yang kamu jadikan sebagai panutan itu seperti apa? Menurut kamu yang layak itu seperti apa? Langsung aja sharing barengan kita, nanti bakal kita bacain lagi ya. Kita masih lanjut kok ngobrol sampai jam 6. Langsung aja di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre-dua Jember, atau juga bisa di
0: WhatsApp kita di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

Pokemon Pro 2. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita bacain lagi ya, Dit ya.
1: Betul. Setelah tadi ada Fikri, kali ini ada siapa? Fikri,
0: kali ini ada, ini ada Yoga di Sumber Sari.
1: Deket dong. Apa kan? Oh, ini Yoga biasanya ya. Apa kata Yoga?
0: Kalau aku, panutan itu orang yang mau membantu orang lain tanpa berharap balasan, Kak.
1: Panutan ya. Keren banget emang.
0: Keren,
1: karena memang kalau kita ngomongin soal sikap peduli ya terhadap sesama teman berdua, itu memang selalu memberi dampak yang positif tentunya.
0: Bener.
1: Teman berdua. Lalu aku lanjut lagi, ada dari Roni.
0: Oke, Roni.
1: Aku lebih kagum sama orang yang rendah hati walaupun sudah sukses.
0: Nah, ini nih.
1: Low profile.
0: Low profile ya. Ini juga kualitas yang sangat luar biasa, teman berdua. Semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin penting untuk tetap rendah hati. Seperti ini ya, Dit ya. Padi ya, Dit ya.
1: Padi, betul.
0: Semakin tinggi, semakin merunduk.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Bagus nih.
0: Mantap.
1: Ya. Satu lagi boleh?
0: Aku lagi dah.
1: Satu lagi deh.
0: Bacain dari Ica.
1: Ica.
0: Di Ajung.
1: Apa katanya?
0: Menurut aku, panutan adalah orang yang bisa mengajak kita melakukan hal-hal baik dan menjauhkan kita dari pengaruh-pengaruh yang negatif, katanya.
1: Setuju. Siapa ini Ica ya? Doi kamu kah?
0: Ibu.
1: Lingkungan dan sosok panutan yang baik itu memang bisa membuat kita mengambil keputusan yang benar ya, teman pria.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
0: Dari obrolan kita sore hari ini, kita belajar ya, Dit ya. Bahwa menjadi panutan itu enggak diukur dari seberapa terkenal seseorang, teman
1: berdua.
0: Betul. Tapi dari nilai-nilai yang dia tunjukkan setiap harinya.
1: Betul. Kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, disiplin, dan juga yang paling penting adalah integritas, teman berdua. Itu adalah karakter-karakter yang akan selalu dibutuhkan dimanapun kita berada.
0: Benar.
1: Ketika kita memilih panutan yang tepat, kita juga sedang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, teman predua. So, teman predua, ini cangcimen sudah ya. Setelah ini kita lanjut lagi untuk sore ceria interval yang terakhir nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Predua dari Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: pilot dan kopilot tidak makan makanan yang sama saat bertugas?
1: Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board a Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur.
0: Ini adalah bagian dari prosedur keselamatan penerbangan untuk mengurangi resiko keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat makanan yang terkontaminasi. Dengan menu yang berbeda, jika salah satu pilot jatuh sakit, yang lain tetap bisa mengendalikan pesawat dengan aman. Kebiasaan ini menjadi langkah pencegahan sederhana demi menjaga keselamatan seluruh penumpang.

0: bisa enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tom Pro 2 kita sudah ada di UPS.
1: Ya, upgrade skill Tom Pro 2. Dan Adit, banyak orang yang ngira ya, perempuan itu punya risiko lebih rendah terkena penyakit jantung dibanding laki-laki.
0: Nah, ternyata Tom Pro 2 anggapan itu memang ada benernya ya. Tapi itu ada syaratnya, Win.
1: Tak lagi jadi syarat-syaratnya.
0: Nah,
1: ya,
0: ini dia syaratnya. Saat lagi Tom Pro 2, jadi pantengin aja. Jangan kemana-mana, pokoknya barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI. Cember.
1: Teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu, kita lanjut ya. Nah, tadi kan sempat ini deh, sempat
1: kita singgung teman Pro 2 dimana tadi banyak sekali sekarang itu orang mengira kalau perempuan tuh punya resiko lebih rendah terkena penyakit jantung dibanding laki-laki teman Pro 2.
0: Nah, ya benar. Dan tentunya teman Pro 2 dilansir dari Sindur News. Dokter spesialis jantung yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Bobby Arfan Anwar ya, yang menjelaskan kalau perempuan tuh yang kalau perempuan yang belum memasuki masa menopause memiliki perlindungan alami dari hormon estrogen.
1: Nah, dari teman Pri 2, hormon ini tuh yang membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan lebih lentur, sehingga resiko untuk penyakit jantung ini ya, untuk resiko penyakit jantung ini teman Pri 2 itu cenderung lebih rendah dibanding laki-laki.
0: Iya. Tapi perlindungan tersebut mulai berkurang ketika perempuan memasuki masa menopause karena kadar estrogen itu ikut menurun juga. Nah, saat itulah resiko penyakit jantung ini bisa menjadi hampir sama dengan laki-laki.
1: Oh, tapi yang perlu diingat ya teman Pri 2, perlindungan alami ini juga bisa hilang lebih cepat kalau punya kebiasaan merokok ataupun menggunakan vape. Jadi perlindungannya itu bisa hilang teman Pri 2.
0: Nah, menurut Dr. Bobby, rokok dan juga vape ini bisa mengganggu keseimbangan hormon, memicu peradangan dan juga mempercepat penyempitan pembuluh darah, bahkan dalam praktiknya ada perempuan usia muda yang belum menopause tapi sudah mengalami serangan jantung karena kebiasaan tersebut.
1: Nah, selain itu, teman Pri 2, penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi itu juga bisa meningkatkan resiko gangguan jantung baik pada perempuan maupun laki-laki.
0: Ya, jadi kalau misalkan tubuh sudah punya perlindungan alami, sayang banget kalau misalkan justru dirusak oleh kebiasaan yang kurang sehat.
1: Dirusak oleh kita sendiri teman Pri 2. Jadi yuklah mulai sekarang kita jaga kesehatan ya teman Pri 2. Hindari rokok, terus kayak batasi juga faktor resiko. Rutin berolahraga juga dan jangan lupa periksa kesehatan secara berkala teman Pri 2.

0: Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin, napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius, tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sore ceria, ceriain sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, ngomong prediwa, pernah gak sih ya kamu hari ini, apalagi mungkin sudah menyelesaikan aktivitas sepanjang hari, terus pulang-pulang nih kayak, duh, cek keselnya, terus kayak jadi gampang baper juga ya. Padahal sebenarnya mungkin masalahnya sepele, sampai rumah ditanyain orang rumah, tapi kok rasanya kesel gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Dan ini edukator sekaligus sleep coach Indonesia, namanya Faisal Dasani, Dit. Menjelaskan kalau kurang tidur tuh gak selalu bikin kita ngantuk. Loh. Justru kadang efeknya bikin kita jadi lebih reaktif dan gampang tersinggung, baperan gitu.
0: Baperan, karena memang mungkin ya salah satu penyebab kamu baperan tuh mungkin kurang tidur, tidur. Saat tubuh belum cukup istirahat, otak juga jadi lebih sulit mengelola emosi. Dan akibatnya komentar biasa itu bisa terasa seperti kritik yang pedas gitu ya.
1: Masukan kecil dianggap serangan.
0: Udah kayak serangan, waduh, bombardir ini gitu ya. Bahkan kita jadi lebih lebih defensif dan susah menerima pendapat orang lain, teman prediwa.
1: Tapi tenang aja, Dit. Ini bukan berarti kamu punya kepribadian yang buruk.
0: Iya, enggak kok, teman
1: prediwa. Kondisi seperti ini nih lebih menunjukkan kalau tubuh dan juga otak ini belum mendapat waktu pemulihan yang cukup.
0: Betul. Nah, kalau semalam tidur kamu kurang ya, ada beberapa hal sederhana yang bisa dicoba. Pertama, apa, Win?
1: Nah, jangan buru-buru ngambil keputusan penting saat emosi lagi naik. Ya kasih jeda dulu lah buat diri sendiri gitu ya.
0: Oke, kedua.
1: Gak ada salahnya jujur ke orang terdekat ya, atau teman kerja kalau kamu lagi kurang tidur, supaya mereka juga bisa lebih memahami kondisi kamu.
0: Ketiga,
1: minta orang yang terdekat buat mengingatkan kalau kesalahan kamu itu mulai terlalu emosional atau defensif ya. Kadang kita memang butuh orang lain untuk membantu menyadarkan diri.
0: Betul. Jadi tuh berdua, tidur yang cukup itu bukan cuma bikin badan jadi seger aja ya, tapi juga bikin pikiran jadi lebih jernih, dan hubungan sama orang lain juga jadi jauh lebih nyaman, teman-teman.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tolong preview yang gak kerasa banget sore ceria sudah harus berakhir menemani kamu di sore menjelang malam ini ya Tolong preview. Selamat beristirahat di hari Kamis ini. Semoga malam kamu bisa menjadi malam yang mungkin lebih tenang ya setelah seharian beraktivitas Tolong preview. Dan Tolong preview, aku harus pamit undur diri karena sebentar lagi di jam 7 kita akan seperti biasa bergabung bareng preview RRI Jakarta untuk mengikuti music live chat Tolong preview. Dan buat kamu yang penasaran, setelah ini untuk music live chat bakal ngobrol bareng musisi siapa? Nah ini pantengin aja pokoknya Tolong preview. Dan aku dan Ewin harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya Tolong preview. Stay tune terus. Kalau kamu penasaran habis ini musisi siapa yang bakal nemenin malam kamu, jangan kemana-mana, stay tune di 89,5 FM preview RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: classic ass.
1: Kalau biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Wamendak lepas ekspor salak Bali, tindak lanjuti misi dagang Shanghai. Informasi kedua teman Pro 2 tentang Hipindo, gelar Indonesia Retail Summit and Expo 2026, perkuat ekosistem retail. Informasi berikutnya tentang Bimtek Sipades, mudahkan desa inventarisir aset desa. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti melepas ekspor 3,5 ton salak organik dari PT Bali Organik Subak ke Tiongkok sebagai komitmen bisnis hasil misi dagang Indonesia ke Shanghai. Pelepasan ekspor dilaksanakan di The Keranjang Bali, Kabupaten Badung pada Kamis 6 Agustus 2026 dengan nilai awal USD 13.000 atau setara di sekitar 230 jutaan. Ekspor salak Bali ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perdagangan bilateral dengan Tiongkok dan membuka akses pasar internasional bagi produk pertanian organik Indonesia. Hipindo akan menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo IRSE 2026 pada 26 hingga 27 Agustus 2026 di Jakarta sebagai forum pertemuan pelaku ekosistem retail Indonesia IRSE 2026. Merupakan penutup dari rangkaian kegiatan retail sepanjang Agustus yang mencakup program belanja di Indonesia aja, Indonesia Shopping Festival, dan Hari Retail Modern Indonesia. Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Idwansyah memimpin inisiatif strategis untuk memperkuat kolaborasi dan ekosistem retail nasional melalui forum tahunan ini. Semua operator dan sekretaris desa di 132 desa Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengikuti bimbingan teknis atau Bimtek Sipades atau Sistem Pengelolaan Aset Desa untuk memudahkan inventarisasi aset desa. Kegiatan berlangsung di Pendopo Situbondo pada hari Kamis kemarin. Dan PLT Sekda Kabupaten Situbondo, Ahmad Yulianto mengaku selama ini aset desa tidak terinventarisasir dengan baik sehingga pemerintah kesulitan mendapatkan data aset desa maupun mengontrol aset-aset yang dimiliki oleh desa. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Chat, dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue di Tama, dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up, bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan. Ya.
1: Yang tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya. Agak,
0: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya
0: Surabaya coret kok. Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 sampai 2026 ya, berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, itu gitu. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari.
1: Yang,
0: tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini.
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah, atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Iya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
1: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
0: Alright. Berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kan?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa enggak gitu, pengen belajar gitar.
0: Serius? Belajar ya. Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga.
1: Gitu.
0: Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu enggak sih?
1: Nah, kebetulan dapat guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu.
0: Yeah.
1: Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
0: Oh,
1: belajar terus ya.
0: Iya, iya, iya. Iya sih, itu seru sih. Itu seru sih.
1: Seru-seru.
0: Bener-bener. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan. Dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga. Itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
1: Oke. Okay. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak, 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu oke okay.
1: Enggak.
0: Kenapa ke diri seru?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi
0: okay.
1: Tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, enggak jadi deh
0: gitu. Oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan.
1: Iya.
0: Bener kan, tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang. Nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener. Namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan Juni ya?
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya. Udah Agustus aja nih.
1: 2 bulan sudah.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan. Gak tahu dong kan gak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa bercerita tentang duka tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya, memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oh, oke.
1: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat oh ya. Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow. Oke. Itu.
1: Nah, that's why itu. Halo.
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak. Kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga
0: ini
1: sehat
0: sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia

0: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan.
1: Itu dia. Benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
0: Betul, benar.
1: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu. Apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
0: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Okay.
0: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow, itu mungkin disitunya sih.
1: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
0: Inspirasi untuk, juga sih
1: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar-benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa, jangan, bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Benar.
1: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oke. Nggak instrumennya nggak banyak gitu ya?
1: Yes, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Jadi muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego betul.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau enggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita enggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak enggak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang ini mungkin bisa saran juga sih aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih. Jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya? Pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar, udah
1: suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serang karena juga sih ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Karena
1: betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa, bener. Akhirnya nanti habis ini
1: punya.
0: Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar.
1: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam, bener, sebelum bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak, mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di spill nggak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh, apa?
1: Harus di spill. Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Jadi seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu.
0: Kayaknya
1: lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar. Gitu.
1: Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes,
0: cinta-cintaan gitu, asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka kalau Air Supply, ada Bee Gees itu juga oke,
0: okay.
1: The Beatles, Air Supply,
0: okay.
1: Queen,
0: wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin deh.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya,
0: diracunin sama papa itu lagu rock nih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat
1: single-singlenya.
0: Dan jangan lupa buat dengerin single-singlenya Bara di semua DSP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu masih dengerin Jaga Malam.

Barusan ditemenin sama Sang Dewi dari Liodra ya, teman Pro 2. Nah, sekarang Sang Devi udah siap banget buat nemenin kamu, enggak selama 4 menit, tapi selama 3 jam tentunya. Balik lagi di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu yang pastinya dijaga malam dong. Udah jam 8 malam loh ini. Balik lagi buat nemenin kamu di edisi 6 Agustus 2026, hari Kamis ya teman Pro 2. Semoga mood kamu pun juga bisa ngebuat kamu tersenyum manis seharian tadi dan sampai malam hari ini. Aku harap sih begitu ya. Kalau lagi bad mood, coba deh kasih senyum tipis dulu deh ya teman Pro 2. Kasih senyum manis, meskipun tipis, setidaknya itu bisa bikin kamu tuh terlihat manis gitu. Tapi bukan dengan menebar janji-janji manis ya. No, kalau itu teman Pro 2. By the way, gimana hari Kamisnya? Kalau hari Kamis aku sih jujur bi aja. Selain tadi sempat salah jadwal siaran. Sempat salah jadwal siaran, aku kira aku siarannya sore ya kan, akhirnya ya udah kesini. Taunya Dita standby, Ewin standby. Ya udah, aku ternyata malam hari buat nemenin kamu sampai nanti pukul 11 malam. Dan tentu saja teman Pro 2, aku udah siapin berbagai informasi buat kamu ketahui. Jadi kamu jangan kemana-mana, jangan ganti channelnya, station terus pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai pukul 11 ya.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di baduy dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Man, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ini nih aku baru-baru ini ada satu artikel yang aku baca gitu ya. Itu tuh ngobrolin tentang yang namanya micro retirement. Jadi ini bisa disebut kalau apa ya, suatu konsep baru sih di era modern ini, teman Pro 2. Karena sebagai seorang yang mungkin kamu lagi sibuk banget dalam dunia karir kamu gitu ya, dengan tuntutan karir yang makin padat gitu kan. Nah, ada konsep micro retirement yang ini muncul sebagai suatu solusi inovatif bagi para profesional modern nih. Jadi aku pun juga baru-baru ini untuk mengenali yang namanya konsep micro retirement ini nih, teman Pro 2 ya. Jadi tren ini tuh menawarkan kita untuk memberikan jeda panjang yang itu sengaja dari rutinitas pekerjaan. Jadi benar-benar disengaja ngelakuin jeda panjang gitu ya, dari rutinitas pekerjaan yang umumnya berlangsung dari beberapa minggu sampai beberapa bulan, yang itu bisa diambil di berbagai fase perjalanan karir seseorang nih. Tujuannya adalah untuk ngerespon kondisi yang namanya burnout, terus juga memberikan kesempatan untuk beristirahat dan mengisi ulang energi. Ini beda ya sama pensiun tradisional yang menandai penghentian pekerjaan secara permanen di akhir karir. Tapi kayak micro retirement ini adalah suatu jeda sementara dengan tujuannya yang lebih spesifik gitu, teman Pro 2. Jadi jeda ini nih bisa dimanfaatkan untuk maybe kamu mau traveling, terus juga mengejar project pribadi kamu, atau bahkan meningkatkan keterampilan. Jadi micro retirement ini adalah tentang mengambil jeda singkat dan juga strategis dari pekerjaan, dan biasanya berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan untuk itu tadi, pepergian, terus kamu maybe ada proyek pribadi, fokus pada kesehatan mental kamu, atau ya sekedar memperlambat ritme kamu dengan rencana untuk kembali bekerja setelahnya. Seperti itu. Jadi ini beda juga sama konsep cuti. Kalau cuti itu kan ada batasnya ya kan, teman Pro 2. Nah, kalau micro retirement ini kamu kayak ngasih batasnya tuh ya udah diri kamu sendiri, bukan dari perusahaan tempat kamu bekerja. Kayak gitu. Aku bakalan ngebahas ini lebih lanjut lagi di Jaga Malam edisi 6 Agustus ini ya, teman Pro 2. Jadi don't go anywhere, stay tune terus pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
2: USU Indonesia resmi.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman berdua masih ngobrolin tentang konsep micro retirement yang ini mungkin bisa jadi kamu perlu ambil itu supaya kamu nggak ngerasain yang namanya burnout dalam karir kamu. Jadi tadi kan aku udah sempet ngasih definisi dari si konsep micro retirement ini ya teman pro 2, yang mungkin kamu ngiranya ini tuh sama kayak cuti ya. Enggak, liburan atau cuti yang itu berbayar itu ya udah jatah cuti kamu yang udah disetujui sama atasan, terus kamu tetap dibayar, dan biasanya juga itu cuma berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu aja kan, yang mana itu merupakan sebagai bagian dari kompensasi kerja kamu. Sementara itu teman pro 2, sabbatical umumnya juga disediakan sama atasan, dan terkadang itu juga dibayar, dan seringkali disertai jaminan kembali ke peran yang sama. Jadi ini beda banget sama micro retirement yang tidak didanai atasan dan tidak juga menjamin pekerjaan setelahnya kembali. Jeda karir ini juga gak sama dengan mini retirement yang merupakan jeda lebih panjang, beberapa bulan sampai tahun, dan mungkin ini juga melibatkan pengaturan ulang karir, di mana kamu bisa aja meninggalkan pekerjaan lama dan memulai yang baru setelah kembali untuk bekerja. Jadi istilah career break lebih luas ya teman pro 2, itu mencakup jeda yang tidak terencana akibat PHK, terus juga kebutuhan keluarga dan atau maybe kayak masalah kesehatan gitu sih teman pro 2 ya. Dan tentu saja micro retirement ini juga sangat beda dari pensiun dini atau gerakan financial independence retire early, yang itu merupakan penghentian permanen dari pekerjaan penuh waktu yang didukung oleh aset yang terkumpul. Jadi ini beda banget yang namanya micro retirement ini teman pro 2 ya. Jadi sederhananya kayak kamu resign dulu dari karir kamu sekarang untuk kamu beri jeda terlebih dahulu diri kamu maybe beberapa bulan. Setelahnya kamu balik lagi untuk siap berkarir kembali, yang maybe bisa di perusahaan yang sama atau maybe diganti perusahaan kayak gitu sih. Jadi lebih ke gimana diri kamu untuk menyayangi diri kamu. Ya kan, kalau misalkan lagi padat-padatnya kayak ngerasa burn out gitu kan, terus abis itu ya udah mau ngapain, mau cuti juga kan cuma beberapa hari, beberapa minggu doang, kayak maksimal berapa sih cuti itu, 2 minggu nggak sih teman pro 2? Jadi kalau kamu emang udah di titik maksimal nih, udah ngerasa burn out nih, kayaknya sih konsep micro retirement ini perlu banget buat kamu pahami lebih dalam lagi deh.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: ayo, berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

edisi Kamis 6 Agustus 2026 ini ngebahas tentang micro retirement ya. Tadi tuh buat kamu-kamu yang maybe sekarang sedang jenuh dalam karir kamu, gak ada salahnya untuk mencoba konsep yang lagi tren ini, micro retirement, teman Pro 2. Yang ini nih mulai menunjukkan popularitas yang signifikan ya di kalangan generasi muda, khususnya di Gen Z dan juga milenial. Jadi para generasi ini nih adalah satu kelompok yang memimpin perubahan dalam prioritas keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik serta kesehatan mental. Yang diutamain itu, teman Pro 2. Bagi Gen Z, motivasi utama itu seringkali datang dari pengalaman orang tuanya yang mengalami burnout. Jadi sekitar 74% wanita Gen Z itu terdorong untuk mencari jalur karir yang lebih sehat setelah menyaksikan hal-hal yang ya orang tuanya pada burnout dalam pekerjaannya kayak gitu. Sementara itu para milenial itu pun juga melihat kalau micro retirement ini sebagai suatu investasi yang diperhitungkan untuk masa depan. Jadi jeda ini tuh sering dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu juga switch career dan sebagai langkah preventif terhadap burnout yang berkepanjangan pun dari data statistik di Amerika Serikat. Itu tuh nunjukin kalau hampir 1 dari 10 Gen Z dan 13 milenial itu berencana mengambil micro retirement di tahun 2025. Itu data dari Amerika Serikat ya, teman Pro 2. Dan secara keseluruhan diperkirakan 10% pekerja di sana itu berencana untuk memanfaatkan jeda karir singkat itu pada tahun yang sama. Beberapa faktor pastinya ada dong yang mendorong meningkatnya minat terhadap micro retirement ini. Salah satu pendorongnya adalah upaya untuk melawan si burnout. Jadi boleh banget untuk jeda sebentar kalau kamu memang ngerasa burnout di karir kamu. Kamu butuhin waktu untuk jeda, ambil nafas dulu dalam berkarir itu ya. Gak ada salahnya untuk beberapa bulan jeda dulu dari karir itu. Kamu nikmati kehidupan kamu, kamu bisa traveling pergi kemana-mana, kamu me time, kamu luangin waktu untuk benar-benar cintai diri kamu biar burnoutnya itu tuh gak berkepanjangan gitu, teman Pro 2. Nah, tapi sebenarnya ada dua sisi dari micro retirement ini, manfaat dan juga pertimbangan yang penting. Apakah itu? Nanti kita bahas lanjut ya, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku mau ngajakin kamu dulu untuk bercerita di cerita penutup hari, karena udah mau masuk, karena udah masuk di interval kedua ya. Di mana? Aku pengen tahu deh, apa yang kamu lakuin, teman Pro 2, ketika kamu merasa burnout di karir kamu saat ini. Jadi kalau misalkan mau ngambil micro retirement kan masih maybe ada yang perlu dipertimbangkan dulu gitu kan. Karena ya kamu harus resign untuk libur, bisa ngambil jeda beberapa bulan untuk nge-refresh diri kamu, kehidupan kamu. Habis itu baru ngambil untuk berkarir lagi gitu kan. Nah, kalau selama ini yang udah kamu lakuin itu apa sih untuk ngobatin yang namanya burnout dalam pekerjaan kamu? Kasih tahu aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu di Instagram Story Pro 2 Jammer ya. Aku tungguin gabungan kamu, aku tungguin cerita kamu sampai pukul 10.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Masih dijaga malam teman Pro 2 yang tentu saja malam hari ini aku masih nemenin kamu ya di edisi 6 Agustus 2026. Teman Pro 2, kita ngobrolin tentang konsep micro retirement ya. Dimana aku tadi tuh tanya ke kamu nih, kalau kamu ngerasain burnout selama berkarir, ini gimana sih cara ngobatin itu? Gimana sih cara ngilangin itu teman Pro 2, si burnout itu ya? Kalau aku jujur adalah sempet juga sih mengambil jeda. Sempet aku terapin yang namanya micro retirement ini. Jadi kayak aku resign, terus abis itu aku switch career gitu kan. Dan ya udah kayak gitu, kayak udah ada di puncaknya yang mana aduh burnout banget ini, udah gak ketolong. Mau traveling seberapa jauh juga gak ketolong. Seberapa jauh, seberapa sering aku traveling pada saat itu, kayak gak ketolong banget deh ini gitu. Akhirnya yaudah resign. Terus kayak kayaknya sih aku ambil jedanya itu sekitar 3-6 bulan gitu deh. Terus habis itu yaudah untuk memulai berkarir lagi di dunia yang baru. Seperti itu, aku udah 2 kali ngelakuin itu sih teman Pro 2. Wow. Jadi memang pun ketika mengambil keputusan untuk menerapkan si micro retirement ini, banyak sekali pertimbangan dan kita juga perlu ada tabungan selama beberapa bulan itu gitu kan, supaya kitanya masih bisa tetap menjalani kehidupan dar-dar-dor ini gitu loh teman Pro 2. Nah itu tadi tuh ya yang aku lakuin. Ternyata si konsep micro retirement ini pernah banget lagi aku jabanin. Kalau kamu gimana deh teman Pro 2, untuk menghilangkan atau mengobati burnout di karir kamu, apa sih yang udah kamu lakuin nih selama ini gitu? Boleh ceritain ke WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek di Instagram story Pro 2 Jember. Aku udah posting di question box itu, kamu tinggal tulis aja ya. Aku tunggu sampai pukul 10.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas.
2: What?
1: Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
3: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
4: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
3: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
4: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
3: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
4: Masa sih, Mak?
3: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
4: Ya enggak lah, Mak.
3: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
4: Siap deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, waktunya buat bacain gabungan dari kamu. Ada dari Dimas di Sumbersari. Tadi kan aku tanya ya, apa sih yang kamu lakuin buat ngilangin burnout dalam karir kamu nih, teman Pro 2? Kalau kata Dimas, aku mengatasinya dengan olahraga setelah pulang kerja, entah lari atau main badminton. Yang penting badan bergerak supaya stresnya ikut keluar. Wah, ini mengatasi burnout secara instan ya, Dimas ya. Terus ada juga Fajar di Wuluhan. Kalau kata Fajar, kalau aku udah ngerasa jenuh, aku mencoba mengurangi lembur dan mulai lebih disiplin soal jam pulang. Istirahat yang cukup ternyata itu pengaruh banget loh. Iya dong, kayak menurut aku sih yang namanya tenggo itu tuh gak apa-apa banget buat dilakuin. Jadi benar-benar waktu jam pulang kerja itu udah tank gitu kan, langsung go pulang gitu. Gak usah lembur-lembur. Kalaupun misalkan gak disuruh lembur, ya udah gak usah lembur gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi bukan berarti kamu yang rajin bekerja adalah yang pulangnya paling akhir. Enggak ya, gak gitu. Tapi Gen Z dan milenial sih gitu ya. Nggak pakai lembur-lembur, yang namanya tank ya udah langsung go aja pulang gitu. Terus ada Bayu di Pakusari. Kalau kata Bayu, aku belajar untuk nggak ngerasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Kalau emang butuh bantuan, ya aku minta bantuan ke teman kerja, kata gitu. Bener, yang namanya ada tim gitu ya dimanfaatkan gitu ya Bayu. Terakhir dari Nanda di Ajung. Aku mulai membatasi buka chat atau email kerja di luar jam kerja. Jadi waktu istirahat itu tuh benar-benar bisa dipakai buat recharge. Harus banget manajemen waktunya itu yang benar-benar ya. Kayak Nanda nih teman Pro 2, bisa kamu contoh biar gak ngerasa burn out di pekerjaan kamu.

0: ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dijaga malam teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang micro retirement, yang mana ini suatu konsep buat kamu yang mungkin aja ngerasa burnout di karir. Boleh cobain konsep yang lagi tren satu ini. Tapi sebenarnya teman Pro 2 ya, si micro retirement ini nih ada dua sisi yang perlu banget buat diperhatiin loh ya. Karena fenomena ini membawa berbagai manfaat yang signifikan, baik itu bagi individu maupun bagi suatu organisasi. Nah, salah satu keuntungan utamanya adalah kemampuannya untuk mengurangi burnout itu. Jadi, jeda ini tuh bisa memberikan kesempatan esensial untuk mengisi ulang energi, sehingga satu individu ini bisa kembali bekerja dengan fokus dan juga motivasi yang baru. Nah, selain itu juga, micro retirement ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan karyawan pastinya ya, secara keseluruhan bahkan. Ini mendukung keterlibatan, kepuasan kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik nih teman Pro 2. Sebagai karyawan pun yang merasa didukung dalam pertumbuhan pribadi dan profesional, mereka ini cenderung lebih loyal dan juga berkomitmen pada perusahaan tersebut. Manfaat lainnya dari micro retirement ini adalah juga termasuk dalam pengembangan keterampilan dan pertumbuhan pribadi, di mana jeda ini memberikan waktu untuk mempelajari hal baru, terus juga mengejar proyek pribadi maybe, atau melakukan perjalanan. Dan bahkan jeda ini pun juga bisa loh berfungsi sebagai pencegahan penurunan kesehatan, yang memungkinkan satu individu ini buat mengejar kesehatan atau tujuan tertentu saat dia ini nih masih sehat secara fisik. Ya meskipun ya teman Pro 2, micro retirement ini menawarkan banyak sekali keuntungan, tapi dia juga memiliki tantangan dan juga pertimbangan yang perlu diperhitungkan. Apakah itu? Kita lanjut nanti dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
5: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
6: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, lanjut lagi ya kita ngobrolin tentang si micro retirement ini. Ya meskipun dia tadi kan aku udah bilang ya banyak sekali keuntungan yang bisa diberikan oleh si konsep micro retirement ini, tapi dia juga punya tantangan dan juga pertimbangan nih yang perlu diperhitungkan. Salah satu aspek krusial adalah perencanaan keuangan. Tuh dia, kayak tadi aku bilang di awal, ya kan? Tapi perlu banget untuk mempertimbangkan tabungan. Karena konsep ini umumnya gak dibayar dan didanai dengan dana kamu sendiri ya. Dibutuhkan perencanaan finansial yang cermat untuk menutupi biaya hidup selama jeda tersebut. Dimana pastinya ada banget nih kekhawatiran akan keamanan finansial, yang itu menjadi salah satu tantangan utama yang terkait dengan mini retirement di Amerika Serikat. Itu udah pernah terjadi dengan adanya 39% responden yang menyatakan hal itu sebagai kekhawatiran utama. Nah, kalau buat atasan, ada beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Seperti nih, kemungkinan individu itu nggak kembali ke pekerjaannya setelah melakukan jeda itu. Serta potensi kehilangan pengetahuan penting saat kamu mungkin mengambil micro retirement ini. Sedangkan dari sisi karyawan, adanya jeda karir yang panjang itu bisa menyulitkan untuk kembali ke pasar kerja, terutama di industri yang mengalami perubahan teknologi pesat ya. Tapi perlu dicatat juga bahwa sikap terhadap jeda karir mulai berkembang dan banyak loh manajer perekrutan yang sekarang ini lebih menerima para micro retirees ini, teman Pro 2. Selain itu juga dampak pada pensiun jangka panjang ini juga menjadi pertimbangan penting nih. Jeda dalam kontribusi pensiun itu bisa mempengaruhi saldo pensiun di masa depan, teman Pro 2 ya. Ya meski demikian, tren micro retirement ini masih relatif baru sebenarnya ya di dunia bisnis, dan para pemberi kerja yang mungkin memiliki kekhawatiran yang sah tentang cara mengimplementasikannya secara efektif.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
1: Ayo teman, ayo teman.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, micro retirement. Ini belum kelar aku ngebahasnya karena masih banyak lagi pembahasan tentang itu. Yang ternyata si konsep ini tuh bukan suatu konsep yang kaku loh teman Pro 2. Jadi dia tuh bisa mengambil berbagai bentuk nih. Sebenarnya sih tinggal disesuaikan aja lah ya sama tujuan dan juga kondisi keuangan dari masing-masing kita. Fleksibilitas ini tentu saja memungkinkan untuk para profesional untuk merancang jeda karir yang paling sesuai sama kebutuhannya. Beberapa pekerja itu memilih untuk melepaskan diri sepenuhnya dari kehidupan profesionalnya. Selama periode itu, mereka tuh bisa bepergian ke berbagai tempat, terus juga beristirahat total atau mendedikasikan waktu sepenuhnya buat mengejar proyek pribadi yang selama ini tertunda. Nah, pendekatan ini memungkinkan suatu pemulihan penuh dan juga eksplorasi minat tanpa gangguan. Di sisi lain, ada juga nih yang memilih untuk mempertahankan keterlibatan parsial. Jadi, mereka di sini mungkin mengambil pekerjaan freelance atau maybe project kontrak gitu, atau bahkan konsultasi paruh waktu. Nah, strategi ini nih membantu menjaga aliran pendapatan

supaya tetap berjalan sambil tetap menikmati jeda dari pekerjaan penuh waktu. Bentuk lain dari micro retirement ini adalah satu pengembangan diri terstruktur, teman Produa. Jadi kamu tuh bisa tuh menggunakan jeda ini untuk mengikuti pembelajaran formal, terus juga mendapatkan sertifikasi baru, atau mungkin melanjutkan pendidikan. Ini merupakan suatu investasi pada diri sendiri yang bisa meningkatkan prospek karir di masa depan ya, teman Produa. Ada juga yang fokus pada kehidupan pribadi seperti pemulihan kesehatan atau maybe menavigasi transisi kehidupan besar lainnya. Itu bisa banget deh kamu cobain mana yang cocok buat kamu. Tapi pastiin ya, keuangan kamu aman

Mau pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
5: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cuman berdua aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Habis ini kamu lanjut deh ditemenin sama Jazz Music pastinya sampai pukul 12 malam. Karena aku kan udah mau masuk jam 11 ya. Aku mah harus pamit. Udah selesai nemenin kamunya. Thank you so much ya teman berdua. Kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan tentunya Jaga Malam bakalan balik lagi buat nemenin kamu besok malam. Selamat istirahat. Semoga mimpi indah. Semoga tidur kamu malam hari ini berkualitas. Dan besok pagi bangun dalam kondisi yang segar, good mood, siap menghadapi hari Jumat. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night teman Pro 2.

Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan tema kajian kunci perbaikan. Dan Pro2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan. Kualitas seorang muslim bisa dilihat dari seberapa besar perhatiannya terhadap perkara salatnya. Dan kualitas sebuah lingkungan yang bermasyarakat muslim bisa dilihat dari seberapa maksimal semangat mereka untuk memakmurkan masjidnya. Terkait itu, Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Amr bin Maimun Al-Audi mengatakan, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yaqulun innal masajida buyutullahi fil ard wa innahu haqqun 'ala Allahi an yukrima man zarahu fiha. Aku pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, sesungguhnya masjid adalah rumah Allah di bumi, maka sudah selayaknya Allah memuliakan orang-orang yang bertamu menziarahinya di masjid-masjid tersebut. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, ketika masjid-masjid kaum muslimin mulai terlihat sepi di waktu-waktu sholat fardu, sholat yang wajib, ketika keterlambatan sholat malah lebih banyak daripada orang-orang yang takbiratul ihram bersama imam, dan ketika panggilan azan sudah mulai dilalaikan, maka ketahuilah bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang berada di tepi jurang kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka orang-orang yang melalaikan salatnya dan lebih mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Allah juga berfirman, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melalaikan salatnya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tiga tanda kemunafikan dalam perkara sholat. Semoga kita bukan termasuk dari tiga tanda-tanda ini. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan, belakangan ini kita mengetahui dan menyaksikan banyak sekali kemaksiatan, kemungkaran, kerusakan akhlak dan moral yang terjadi secara masif. Hampir di semua kalangan, anak-anak, para remaja, bahkan dewasa. Apalagi dengan semakin mudahnya akses kemaksiatan dalam satu genggaman HP, kerusakan semakin meluas dan mulai dianggap biasa dan wajar. Itu semua bisa terjadi sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena melalaikan sholat. Maka cara yang paling tepat untuk memulai segala perbaikan adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah dengan memperbaiki sholat. Kembali sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan perhatikanlah sholatmu, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sufyan ibn Uyainah menukil surat nasihat di antara para ulama. Di antara isinya adalah, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pasti memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dan ketika kita mengalami kesusahan hidup, cobaan, ujian, serta tekanan, Allah dan Rasulnya SAW mengarahkan kita untuk salat sebagai sebab turunnya pertolongan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Hudzaifah beliau berkata, kala Nabi SAW idha hazabahu amrun sallah. Seringkali ketika Nabi SAW menghadapi sebuah permasalahan atau sebuah kepentingan, beliau langsung melaksanakan sholat. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menulis surat kepada para gubernurnya di masa kepemimpinannya. Beliau mengatakan dalam surat itu, inna ahamma amrikum indi as-salah, faman hafizaha wa hafizun alaiha hafidha dinahu wa man dayya'aha fahuwa bimasiwaha adya. Bagiku hal paling penting untuk kalian jaga adalah perkara sholat. Barang siapa yang mampu menjaga sholatnya, maka otomatis agamanya akan terjaga. Namun barang siapa yang melalaikan sholatnya, maka urusan lainnya pasti akan lebih dia lalaikan. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, terlalu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kewajiban sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, serta dalil-dalil keutamaan sholat berjamaah di masjid. Namun tentu saja tidak bisa kita sebutkan semuanya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman terkait sholat dalam kondisi peperangan, wa idza kunta fihim faaqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat berjamaah bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyiapkan senjatanya untuk jaga-jaga. Di sini, apabila Allah Ta'ala mewajibkan untuk menunaikan sholat secara berjamaah dalam keadaan takut peperangan, maka lebih utama dan lebih wajib lagi jika untuk dilakukan dalam keadaan aman. Dan juga hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan a'ma qala ya Rasulullah laisa liqa'id yakuduni ilal masjid fahalli min rukhsah an usalliya fi bayti. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam hal tasma'un nida' bis shalah qala na'am qala fa ajib. Sesungguhnya ada seorang buta pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Apakah ada bagiku keringanan kepada untuk salat di rumah? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar panggilan salat? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau bersabda, SAW, penuhilah seruan tersebut, hadiri salat berjamaah. Ya, maksudnya adalah hadiri salat berjamaah, penuhilah seruan tersebut. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, apabila orang yang buta, yang tidak memiliki penuntun yang mengantarnya ke masjid, tidak diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat secara berjamaah, maka bagaimana lagi dengan orang-orang selainnya yang sehat dan tidak buta. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafid ala ha'ula'i salawat haitsu yunada bihinna. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum wa la taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum wa laqad ra'ait walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq aw marid walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqamu fis saff hatta yuqama fis saff. Barang siapa yang ingin ketika berjumpa dengan Allah esok dalam keadaan sebagai muslim, maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu di tempat dikumandangkan azan, yaitu di masjid. Karena Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sholat 5 waktu di masjid adalah salah satu di antara sunnah-sunnah petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tidak ikut berjamaah sholat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka sungguh kalian akan tersesat. Dan sungguh aku melihat dahulu kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Dan sungguh dahulu ada sahabat yang dibopong ke masjid dan ditopang di antara dua lelaki agar bisa berdiri dalam shaf. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, dari dalil-dalil di atas, baik Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan tentang pentingnya sholat. Dan bagaimana sholat itu sebuah awal langkah yang harus ditempuh oleh seorang muslim untuk perbaikan hidupnya. Dan dalam hadis-hadis disebutkan penekanan tentang pentingnya sholat berjamaah, terkhusus bagi laki-laki di masjid. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk menjaga sholat kita, memperbaiki kualitas sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperhatikan urusan sholat ini dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

Tuan Pro 2, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

Teman Pro 2, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup meski hidup penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat untuk beribadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan melimpahkan keberkahan dalam setiap nikmat yang telah diberikan.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang BRIN bangun fasilitas riset di berbagai wilayah di Indonesia. Berikutnya tentang penyelamatan krusial Reza Pratama antar Persebaya angkat Piala Presiden 2026. Dan informasi ketiga tentang delegasi 12 negara pelajari implementasi nilai Islam di Banyuwangi. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. BRIN membangun jaringan fasilitas riset strategis di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari reaktor nuklir observatorium terbesar di Asia Tenggara, laboratorium genomik, hingga pusat komputasi performa tinggi yang masuk jajaran top 500 dunia. Fasilitas tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi secara mandiri. Selain memperkuat infrastruktur riset, BRIN juga menggandeng dunia usaha, kampus, dan juga sekolah melalui berbagai program untuk mendorong kolaborasi ilmiah, regenerasi talenta sains, serta hilirisasi hasil riset agar memberikan manfaat nyata bagi industri dan juga pembangunan nasional. Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti 6-5 usai bermain imbang pada waktu normal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis 6 Agustus 2026. Kiper Muhammad Reza Arya Pratama menjadi pahlawan kemenangan dengan menggagalkan dua tendangan penalti Persib. Pelatih Bernardo Tavares mengapresiasi perjuangan seluruh pemain dan juga menyebut gelar tersebut mengakhiri penantian panjang Persebaya selama 22 tahun tanpa trofi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi modal berharga menghadapi kompetisi Indonesia Super League musim 2026. Sebanyak 26 delegasi dari 12 negara mengikuti program International Course Experimental Learning Islamic Justice di Banyuwangi untuk mempelajari penerapan nilai-nilai Islam dalam pelayanan publik dan juga kehidupan masyarakat. Kegiatan yang digelar Universitas Jember bersama Universitas Islam Cordoba Banyuwangi ini menghadirkan peserta dari Indonesia, Amerika Serikat, Pakistan, Jepang, Australia, hingga Kanada. Melalui kunjungan lapangan dan juga diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, para delegasi memperoleh pengalaman langsung mengenai praktek nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan dan juga kehidupan sosial. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat posisi Banyuwangi seperti pusat kajian Islam internasional sekaligus laboratorium hidup bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Akhirnya ya, sampai juga di hari Jumat. Buat yang dari Senin kemarin aktivitasnya padat banget, selamat. Kamu udah sampai di penghujung minggu kerja nih teman Pro 2. Udah tinggal Jumat aja. Meskipun agak mager ya mungkin ya, ini kapan sih weekendnya, masih lama banget. Kenapa masih hari Jumat segala ya kan? Gak apa-apa teman Pro 2. Semoga pagi ini semuanya berjalan lancar aja. Yang lagi di jalan hati-hati, yang baru mau mulai kerja, terus sekolah atau aktivitas lainnya, semoga harinya juga menyenangkan. Nah hari Jumat biasanya suasana tuh memang sedikit berbeda ya, mood mulai lebih ringan karena udah menjelang weekend nih. Besok udah weekend banget. Tapi sebelum benar-benar libur nih, masih ada hari yang perlu dijalani sebaik mungkin. Meskipun kau mager, terus males banget, apalagi tinggal Jumat doang ya kan, apalagi yang work from home teman Pro 2, pasti magernya double-double ya. Jadi gak usah buru-buru deh teman Pro 2, pengen besoknya, nikmatin aja prosesnya. Selain yang memang jadi prioritas hari ini, terus nanti sore baru deh mulai mikirin rencana buat akhir pekan besok tentunya. Nah seperti biasa, selama beberapa jam ke depan aku Ija bakal nemenin teman Pro 2 di sepada lewat 3 interval tentunya. Sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat, Besti bekal semangat tiap pagi, dan terakhir adalah di interval insight, inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Ada obrolan yang relate banget, terus ada informasi menarik juga, dan juga lagu-lagu yang siap nemenin aktivitas kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah yuk kita mulai Jumat pagi ini barengan aku tentunya di Pro 2 RRI Jember. Dan teman Pro 2, biar semangat Jumatnya langsung kerasa ya, dan juga menumbuhkan semangat kamu yang lagi mungkin baru kuncup, kita buka pagi hari ini ya dengan satu lagu pilihan nih. Ada lagunya DJ Snake teman Pro 2 featuring Justin Bieber dengan Let Me Love You. Let Me Love You ya teman Pro 2, biar love kamu terus.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seperti biasa sebelum mulai aktivitas nih, kita cek dulu kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda yang Pro 2. Meski masih berada di musim kemarau, beberapa wilayah Jawa Timur ini beberapa hari terakhir masih mengalami udara kabur dan juga kabut pada pagi hari. Jadi penting banget buat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini ya, Jumat 7 Agustus 2026. Di Lumajang, cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu berkisar 20 hingga 27 derajat Celcius. Nah, kalau berangkat pagi nih, terutama melintasi jalur menuju kawasan pegunungan, tetap perhatikan jarak pandangnya. Terus kita beralih ke Jember dengan cuaca juga diperkirakan ya udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dan aktivitas pagi ini diperkirakan juga cukup nyaman ya, namun saat siang suhunya mulai menghangat nih, bahkan mulai panas teman Pro 2 apalagi pas siang tuh. Dan bagi pengendara tetap waspadai jarak pandang yang bisa sedikit berkurang di pagi hari. Di Banyuwangi, BMKG memperkirakan kondisi kabut atau asap dengan suhu 19 hingga 28 derajat Celcius nih. Bagi yang melintas di jalur menuju kawasan Ijen atau wilayah yang dekat perkebunan, berkendaralah dengan kecepatan yang aman ya, karena kabut pagi ini masih berpotensi muncul juga. Sementara di Bondowoso, cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kondisi pagi ini cenderung sejuk, jadi tetap berhati-hati saat melintasi jalur perbukitan ya maupun kawasan yang minim penerangan. Sedangkan Situbondo diperkirakan cerah dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca relatif mendukung untuk aktivitas luar ruangan ya, tetapi menjelang siang udara akan terasa lebih menyengat dikit ya karena panas teman Pro 2. Berdasarkan informasi BMKG, sebagian wilayah Jawa Timur nih masih berada pada periode musim kemarau sehingga cuaca cenderung cerah hingga berawan dengan peluang hujan yang relatif rendah nih. Kondisi udara kabur yang cukup muncul pada pagi hari ini umumnya dipengaruhi kelembapan udara, kabut tipis maupun partikel debu ya yang lebih mudah bertahan saat musim kemarau. Jadi teman Pro 2, buat yang beraktivitas pagi ini tetap utamakan keselamatan terutama saat berkendara di wilayah yang masih berkabut atau berudara kabur ya. Kalau siang nanti lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap cukup minum supaya tubuh tetap fit di tengah cuaca kemarau. Dan yang gak kalah penting, karena musim kemarau masih berlangsung, yuk sama-sama jaga lingkungan dengan tidak membakar sampah ya atau lahan agar kualitas udara nih tetap terjangkau dan juga risiko kebakaran bisa diminimalkan. Dan buat teman Pro 2 yang beraktivitasnya banyak di luar ruangan ataupun di indoor juga, wajib banget untuk selalu apply dan reapply sunscreen teman Pro 2 untuk melindungi kulit kamu dari sinar matahari yang kalau di Jember sendiri tuh menjelang siang ya panasnya luar biasa, teriknya luar biasa nih. Jadi penting banget untuk selalu melindungi kulit agar tetap glowing. Nah, selamat beraktivitas dan semoga hari Jumat kamu lancar ya.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar,

0: menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Soto lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional,

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

lalu lintas di area Jember Kota nomor 2. Kita langsung mulai aja di depan LPPR di Jember, di Jalan Panjaitan, di perempatan Panjajaran dan juga Gunung Batu nih. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 dari arah Panjaitan dan juga sebaliknya. Kita bergeser sedikit di depan SMA Negeri 1 Jember. Ini juga sudah mulai muncul kepadatan karena pagi hari di hari Jumat ya. Masih ada penumpukan untuk mengantar putra-putri ataupun adik-adiknya ke sekolah. Terus juga di area perkantoran ya, kantor imigrasi di sini juga udah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Biasanya tuh memang selalu ramai ya. Jadi nomor 2 yang lewat situ tetap hati-hati karena intensitas kendaraan entah itu parkir dan juga orang-orang yang mau ke imigrasi ini juga cukup tinggi. Biasanya tuh pagi-pagi udah pada antri nomor 2. Terus geser sedikit ke Gelora Kembar ya. Di sini dari arah Panjaitan sudah ada penumpukan kendaraan. Terus ada juga dari arah Legend Suprapto yang sudah ada penumpukan kendaraan. Begitupun dari arah Gledak Kembar juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Dan di area Gledak Kembar sendiri itu kan ada pasar juga nomor 2. Di situ sudah ada penumpukan kendaraan ya yang lumayan signifikan. Jadi buat nomor 2 yang melintas di area Gledak Kembar diharap berhati-hati karena banyak banget pengendara di situ tuh lumayan digas gitu. Dan menuju ke arah Jalan Trunojoyo sudah ada penumpukan kendaraan juga. Begitupun juga dari arah Ahmad Yani nomor 2 di sini sudah ada penumpukan kendaraan. Terus lurus ke Trunojoyo so far masih lancar. Tapi ini di perempatan Jalan KH Sidik dan juga Samanhudi sudah ada penumpukan kendaraan terutama di Jalan KH Sidik ya. Terus ke Hos Cokraminoto masih lancar. Ke Jalan Gajah Mada juga so far masih lancar ya, mostly masih lancar banget. Untuk ke arah Alun-Alun juga masih lancar. Adapun penumpukan kendaraan di Jalan RA Kartini menuju Alun-Alun. Terus untuk Jalan PB Sudirman, ini Ahmad Yani masih lancar ya nomor 2. Terus di Jalan PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 sudah ada penumpukan kendaraan juga dari arah Alun-Alun maupun sebaliknya. Terus kita ke area kampus nih. Meskipun belum officially pada masuk kampus ya, tapi udah mulai nih bergeliat nomor 2 di area kampus. Karena anak-anak kampus nih yang mungkin maba terus yang memang perantau ya udah pada datang persiapan untuk masuk nanti mungkin tanggal 10 atau tanggal 11 ya, itu sih infonya. Terus di Bundaran Mastrip di sini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Mastrip, dari arah Kalimantan, tapi dari arah Jalan Danau Toba masih lancar. Dan Jalan Mastrip menuju Jalan PB Sudirman seperti biasa sudah ada penumpukan kendaraan yang begitu signifikan. Kita ke arah Bundaran DPRD. Di sini dari arah Sumatera sedikit ada penumpukan kendaraan. Terus di juga dari arah Kalimantan juga nomor 2 sudah ada penumpukan kendaraan. Di Bundaran DPRD sendiri juga sudah mulai terlihat kepadatan karena peralihan arus juga. Kita ke Jalan Jawa. Wow, ke Jalan Jawa ternyata sudah ada penumpukan kendaraan ya, terutama di area sekolah di SMPN 3 Jember sudah ada penumpukan kendaraan di sepanjang Jalan Jawa. Kita bergeser sedikit ke pertigaan Jawa, Karimata dan juga Riau ternyata masih lancar. Terus so far Riau juga masih lancar. Kita ke perempatan Jetos dari arah Riau sudah ada penumpukan kendaraan, tapi dari arah Jalan Mastrip, Tidar dan juga Kaliurang masih terpantau lancar. Nah nomor 2, kalau hari ini kamu ada rencana melintas di kawasan Kaliwates atau pusat kota Jember ya, ada baiknya cek info ini dulu. Soalnya rangkaian internasional Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 resmi dimulai hari ini ya, 7 Agustus 2026. Meski parade utamanya baru digelar besok nih, aktivitas peserta dan juga kendaraan pendukung sudah mulai meningkat sejak pagi. Nah hari ini Jumat 7 Agustus 2026 digelar
menggelar Music Battle IJMC 2026 di GOR PKPSO Kaliwates mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 4 waktu Indonesia Barat ya. Selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di sekitar Jalan Hayam Wuruk, kawasan GOR PKPSO, terus Jalan Gajah Mada dan juga akses menuju Kaliwates nih diperkirakan lebih padat dibandingkan hari biasa karena kedatangan peserta dari berbagai daerah. Sementara itu, Satlantas Polres Jember dan juga Dinas Perhubungan juga mulai melakukan persiapan rekayasa lalu lintas menjelang puncak acara Street Parade yang akan berlangsung besok ya, Sabtu 8 Agustus 2026. Mulai Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat, sejumlah ruas jalan di sepanjang rute parade akan ditutup secara bertahap tentunya. Mulai dari kawasan Alun-Alun Jember atau Jember Central Park, Jalan Sultan Agung, hingga jalur menuju GOR PKPSO Kaliwates. Buat Pempro 2 yang besok punya aktivitas di pusat kota, sebaiknya atur perjalanannya lebih awal ya, atau memanfaatkan jalur lingkar luar kota, terutama bagi kendaraan dari arah Surabaya, Banyuwangi, Bondowoso maupun Lumajang yang hanya melintas di Jember. Nah, kalau kamu berencana menyaksikan parade, panitia juga menyarankan untuk datang sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat agar lebih mudah mendapatkan kantong parkir dan juga menghindari kepadatan menjelang penutupan jalan. Jadi untuk hari ini lalu lintas memang masih normal ya, belum ada penutupan ya jalan gitu Tumpro 2. Tapi kepadatannya mulai kerasa di sekitar kawasan GOR PKPSO karena rangkaian IJMC sudah berjalan nih. Nah, yang perlu benar-benar dicatat adalah besok Sabtu 8 Agustus karena rekayasa lalu lintas dan juga penutupan jalan akan diberlakukan mulai siang hari. Jadi jangan lupa sesuaiin rute perjalanan kamu Tumpro 2 supaya tetap nyaman menikmati kemeriahan IJMC 2026 tanpa terjebak macet tentunya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau berangkat beraktivitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk siapin selalu surat-surat kendaraannya, pakai helm yang SNI, pakai seat belt-nya juga. Jangan lupa ya, biasanya tuh pengendara mobil jarang banget pakai seat belt, padahal itu penting banget. Terus menghormati pengendara jalan lainnya. Jangan lupa untuk tidak boleh merokok ya teman-teman Pro 2 di jalan tentunya. Dan jas hujannya dipersiapkan juga. Dan semoga dilancarkan semua perjalanannya dari rumah menuju ke tempat tujuan sampai nanti pulang lagi ke rumah.

Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi, pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan, dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah